0: Keko Ayun alias Atok Jaizi.
1: Oh.
0: Kek Bunda Sinta. Kek Bang Herman di Mentabak. Kek Ijaga Abdul. Keko Ayau. Kek Bujang Kadel. Kek Mang Toyit. Kek Gele-Gele Landa.
1: Oh, Bujang Kadel apa Bujang Kedel?
0: Yang kadel,
1: oh, kadel
0: dek orang ah.
1: Oh kadel.
0: Berarti orang ah nyade kumah kok.
1: Oh oh.
0: Ya, semoga sehat selalu.
1: Oke lah.
0: Ya anak ke ayang beb, semoga sehat selalu.
1: Oh lah beb.
0: Ya semoga sehat selalu. Pulak kalau pulang hati-hati, jangan ninggal kiri kanan. Fokus ke depan.
1: Oh.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebabnya nih minta ampun di mana aku berjalan dek ninggal kanan kirinya di utau lah terbas ke utau ku. Oke. Oke lah pun lanjut makasih yang lagi gabung kok. Kita dengar lagu yang lagi request tadi kayak Mama Rati kayak Yu Amina. Lanjut. Yang pertama nih Lilin Herlina, Kembang Ateh.

0: terbang kat Belitung ni. Nih, nyah.
1: Ya baik Sobat Budaya, kali ini informasi kami sampaikan untuk Anda di kabar berita dan Sobat Budaya dari Belitung Timur. Dilaporkan warga di 3 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur tidak lagi harus melewati papan atau gorong-gorong kecil saat musim hujan. Saudara, ada sebanyak 6 jembatan Garuda ini resmi dibangun Kodim 0414 Belitung untuk menghubungi akses antara dusun. Dan Sobat Budaya, peresmian dilakukan hari Kamis lalu, di mana jembatan itu tersebar di 2 titik kecamatan Kelapa Kampit, di 2 titik kecamatan Manggar, dan 2 titik kecamatan Gantung. Kepala Staf Kodim 0414 Belitung, Mayor Ihsan, menyebutkan bahwa pembangunan tujuannya mempermudah mobilitas masyarakat dan terutama anak-anak sekolah kan juga petani. Pembangunan jembatan itu teh dilakukan untuk menghubungi akses antar dusun sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat termasuk anak-anak sekolah yang melintas jembatan itu dalam aktivitas sehari-hari. Sebelumnya Sobat Budaya, akses penghubung ini masih berupa papan atau gorong-gorong ukuran kecil yang tidak mampu nampung aliran air saat hujan lebat. Dan jembatan lama juga belum dapat dilintasi kendaraan besar pengangkut hasil pertanian. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar kan RRI menyebutkan bahwa jembatan baru berdampak langsung pada pemangkasan jarak tempuh ke sekolah dan pertanian kan juga perkebunan. Akses yang lebih dekat ini membuat masyarakat tidak perlu lagi harus jauh-jauh berjalan dan kondisi itu teh. Akhirnya ini dapat mengurangi biaya transportasi baik itu untuk anak-anak yang bersekolah ataupun juga petani. Dan kata Wakil Bupati Beltim juga apresiasi ke Presiden Prabowo Subianto dan juga TNI atas realisasi pembangunan infrastruktur. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge, oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli. Tingo adep depan, lah rom magi. Balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ge mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda, mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe, Rom.
2: Tapi, ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, mai? Adi masalah ape?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai di lea.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Men ya pok dek usah, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur

0: ไม่ dengki ngebut mai, mai kau takut. Kita nyelok kawin mai, karena kau dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok po ne Rom, nyumpahku kan eh, ngucap Rom kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah po Rom.
0: Astagfirullahaladzim, mau mai yo. Tapi kau ne takut, po jin ngebut tiga mai yo.
1: Au lah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
0: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
0: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
0: Deng lah mai, same lah mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
0: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ke mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
0: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebuk keriting gak Rom.
0: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
0: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
0: Oh, awaklah pun. Oh, mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge pokoke tau Rom. Ayam ya arti Rom.
0: Oh, ayam. Jadi menciken steak ni arti ya kalau kuning. Ciken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, po chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
0: Oh nak iya mayo, po jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando ujung sanen tu mai.
1: Malu, udang.
0: Ku masan sampai ke po bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
0: Lah matet, mai. Banyak pok mesen nih, mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
0: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
0: Nyaman gak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
0: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
0: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
0: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
0: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo adik nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
0: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok ne Rom. Yo lah pun Rom.
0: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar.
1: Proklamasi.
0: Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, kembali informasi kali ini kami sampaikan Sobat Budaya ya berkaitan dengan masih kejadian gempa bumi ya Sobat Budaya. Ya di mana Moskow dari Moskow dilaporkan seperti yang kami kutip di Antara. Uni Eropa siap membantu RI dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban gempa di Indonesia melalui pengerahan sistem satelit Copernicus. Hal ini disampaikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Dari solidaritas ini menjadi tindakan, Eropa senantiasa siap mengerahkan Copernicus mata kami di langit. Nah, untuk mendukung upaya pencarian dan penyelamatan Indonesia, dan pihak Uni Eropa berdiri bersama Indonesia. Gempa besar bermagnitudo 7,7 mengguncang pesisir timur Indonesia pada Jumat malam lalu. Menurut Dinas Penyelamatan, setidaknya 20 orang tewas akibat gempa bumi, sementara puluhan lainnya terluka dan operasi penyelamatan masih berlanjut untuk mengevakuasi korban yang tertimbun reruntuhan. Tsunami kecil dengan ketinggian di bawah 1 meter tercatat terjadi setelah gempa, dan otoritas tempat juga sempat menerbitkan peringatan tsunami meski kemudian dicabut. Longsor, kerusakan infrastruktur, gangguan komunikasi, ini membuat proses penyelamatan korban pun semakin rumit. Dan sementara itu Copernicus merupakan sistem observasi bumi milik Uni Eropa dalam situasi kedaruratan. Data satelit tersebut dapat digunakan untuk pemetaan cepat titik-titik terdampak serta mendukung operasi penyelamatan.

Nah Sobat Budaya, sementara itu gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 ini juga mengguncang kawasan Perigi Motong, Sulawesi Tengah hari Sabtu malam. Semalam Sobat Budaya ya, tepatnya pukul 23 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Ini berdasarkan informasi resmi yang diunggah akun X Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika at info BMKG. Di mana Sobat Budaya, pusat gempa terdeteksi di koordinat 0,25 lintang utara dan juga 120,22 bujur timur, atau tepatnya berjarak sekitar 74 km barat daya Perigi Motong, Sulawesi Tengah. BMKG mencatat pusat gempa ini berada di kedalaman 44 km. Dan sampai informasi ini diturunkan Sobat Budaya, belum ada laporan resmi terkait dampak kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat guncangan gempa tersebut. Dan tentunya diharapkan gempa-gempa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ini cepat berlalu tentu. Di antaranya di NTT juga ya, yang menjadi pusat perhatian juga, mengingat gempa terjadi cukup besar Sobat Budaya, mencapai 7,7 skala Richter.

0: Apa cerita lagu nih, Mayo? Cobela datang ke negeri kami.
1: Marilah Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
0: Kamu ya, Mayo?
1: Kau lagi, Rom.
0: Lah, malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh, lalu kau buang, Bella. Di suara isi, isi geng-geng sekarang kertas, kata. Tak kapan, Mai, kan ya di duit, Mai. Yalah, Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayar. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
2: Awak lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Nyube Mai bagiku. Weh, naga sari nih Mayo.
1: Nyaman loh.
0: Dia usah noega nyebut nyaman. Kelapa ke dadek Mai.
1: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha. Nyaman.
0: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nebi? Nyaman gue kue pok nebi.
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kek biseng.
0: Oh, Bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
2: Aok lah. Kue bangkak gale nih. Ada apa? Kruket.
0: Mantap, Rom.
2: Yot. Nih, lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso wade. Pantia wade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah biok kena keracun.
1: Nyapok keracau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
2: Kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah biok nih biok.
0: Ngapain bi gak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
2: Oh nih anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue nih jadi dek bi oh. Kau nih nak buat kue apem nih bi, dek pacak lah kau buat kue nih asal kau buat dong. Gak anak bantatnya bi.
1: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue pli.
0: Oh suka yuk kue Mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan Mai.
2: Ka nyupa bi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, kuasa saya kesambet men pok ngomong serius cem ni Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa kak makan semua anak?
0: Berapa kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime banyak. Karu, berapa banyak, Rom? Epok Mai lime Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah Rom, Rom.
3: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Au bener nian Mai. Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tahu makan getak. Jadilah o. Kue seng renyap lah gue ke Mai ke Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ngingin-ngingin nih. Kek gancah kupai.
4: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

Baik, Sobat Budaya. Aku punya beberapa tanaman obat yang sebaiknya tuh ada di rumah ya. Yang pasti ini ala Nusantara, Sobat Budaya, yang menyimpan banyak kekayaan. Tentu apa namanya itu obat-obat untuk kesehatan. Masyarakat Indonesia memang sudah sejak lama yo Sobat Budaya yang mengandalkan kekayaan alam untuk solusi kesehatan lewat obat herbal. Nah, penggunaan tanaman obat macam kayak misal jahe, kunyit, temulawak sampai meniran ini telah mendarah daging dalam budaya Indonesia karena efektivitasnya yang telah teruji secara turun-temurun. Dalam dunia medis modern, pengobatan herbal pun kini semakin diakui. Ya, terutama dengan adanya standarisasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang ngelompokkan herbal tuh jadi jamu dan obat herbal terstandar atau OHT dan fitofarmaka. Sobat Budaya milih obat herbal untuk mengatasi keluhan ringan seperti misal masuk angin, mual, batuk sampai menurunkan daya tahan tubuh, ini jadi pilihan yang bijak karena umumnya punya risiko efek samping yang lebih minim dibanding obat kimia sintesis. Asalkan dipakai sesuai dosis. Ini penting untuk kita pahami bahwa pengobatan herbal itu bekerja secara holistik dalam mendukung fungsi organ tubuh dan memperkuat sistem imun dan mempercepat pemulihan dari dalam. Ya, kondisi cuaca yang tidak menentu atau kelelahan akibat aktivitas, ini seringkali buat imunitas jadi turun dan saat itulah tubuh perlu dukungan tambahan supaya tidak jatuh sakit. Dan penggunaan obat herbal secara tepat ini pacak ngebantu meredakan gejala awal penyakit sebelum jadi lebih parah. Nah, kalau gejala yang kita rasakan itu menetap, nah jangan ragu untuk konsultasi juga Sobat Budaya gitu, ke dokter macam itu. Nah, misalnya Sobat Budaya mencekik tolak angin cair 12 mili 5 saset. Nah, tolak angin cair ini produk obat herbal terstandar OHT yo, yang sangat populer di Indonesia. Produk ini diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gejala masuk angin akibat kurang tidur, kelelahan, atau cuaca ekstrim. Nah, kandungan aktif di dalamnya itu terdiri dari ekstrak bahan alami macam kayak adas, kayu ules, daun cengkeh, jahe, daun mint, dan juga madu. Cara kerja tolak angin ini dengan memberikan efek hangat pada tubuh kita. Sudah itu ngebantu meningkatkan sistem imun. Gitu. Dan kandungan jahe, kayak adas, yang ada di dalamnya efektif juga ngeredakan perut kembung, mual, dan rasa meriang yang sering menyertai kondisi masuk angin. Manfaat spesifiknya mengatasi masuk angin, perut kembung, mual, sakit perut, tenggorokan kering, dan juga membantu menjaga daya tahan tubuh saat melakukan perjalanan jauh. Ya, dosisnya untuk menjaga daya tahan tubuh 2 saset setiap hari selama 7 hari atau lebih. Nah, kalau masuk angin sakit perut 1 saset 3 kali sehari dan pacak diminum langsung atau dicampur dengan setengah gelas air hangat. Ini peringatannya tidak direkomendasikan untuk wanita hamil dan penderita gangguan ginjal. Simpan di tempat yang sejuk juga Sobat Budaya supaya terhindar dari sinar matahari secara langsung.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat. Batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mengenal rempah Nusantara, pala.
2: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis, pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah, cabai yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

0: kok kata petir ya, Mai?
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk

Ya baik Sobat Budaya, kita telah di 5 menit terakhir di kesempatan kali ini. Dan untuk Sobat Budaya semua, makasihlah stay di perempat RRI Sungai Liat. Dan seperti aku, Anderson Alham juga harus pamit undur diri, yuk nanti kak. Selamat menjalani, menikmati hari ini tentunya, siang hari ini. Dan Sobat Budaya, aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah kok, ko nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: OS, nak mana po OS?
3: Duh, apa ge mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana OS?
3: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan OS?
3: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne, biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya, paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, oh menak ya pok, jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
3: Yo apa bungan kayak kinceng nasi, ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal, kita gi ke RRI Sungai Liat bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM RRI Ngelet Sore Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi, sepradi sahabat budaya dimanapun Ika berada. Tentu senang sekali keku yuk Regina yang hadir lagi nganti Ika. Di kesempatan hari ini, Minggu akhir pekan tanggal 16 Agustus 2026, jelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, besok 17 Agustus, merdeka. Oke sepradi, ku sampai jam 3 kelak nganti Ika, tentu dengan serangkaian acara yang lah kami persiapkan di sepanjang hari ini di antara sesat pagi akan kami hadirkan dongeng anak untuk Ika Sepradio. Dongeng anaknya kalau aku hadirkan spesial kemerdekaannya ada Si Pitung dan Pendekar Nusantara sampai jam 11 kelaa dilanjut ke UMKM kita, ada juga Sekaput, terus juga dilanjut ke Begaya sampai jam 3 ginganti pagi jelang siang hari Kak, di akhir pekan hari ini Sepradio. Yolapona, selamat pagi, semangat pagi, semoga hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan kan di suasana akhir pekan jelang kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin di beberapa tempat, di beberapa daerah melaksanakan berbagai perlombaan yang lah di nanti-nanti ke warga Pradeo. Semangat selalu dan semoga semuanya berjalan dengan lancar sepradi. Yalah pona, langsung baik kita nikmati dongeng anak sampai jam 11 kelas Si Pitung dan Pendekar Nusantara untuk Ika sepradi.
5: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
6: Pitung.
7: Cup-cup.
8: Iya.
7: Nyak datang, Tung.
9: Pitung rewel lagi.
7: Iya nih, Bang. Gerak terus dia. Kagak bisa diam.
9: Gatel dia. Pengen latihan silat kali. Semoga anak kita tumbuh jadi anak yang soleh ya.
7: Amin.
8: Didikan Bang Piung dan Nyak Pinah membuat Pitung tumbuh jadi anak yang berbakti.
10: Nyak, Be, Pitung berangkat ngaji dulu ye.
9: Ye, hati-hati Tung, belajar yang benar. Salam buat Haji Napiin ye.
10: Iye Be, Pitung pamit. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
12: Ini tidak bisa dibiarkan.
10: Apa-apaan itu?
12: Segera kamu bayar. Kalau tidak, rumah ini aku ambil.
13: Ampun Tuan, saya sudah tidak punya uang.
10: Dasar company. Beraninya, ame rakyat kecil. Tunggu aja kalau aneh besar nanti.
8: Ketika usianya sudah cukup besar, si Pitung menimba ilmu di pesantren Naipin.
14: Tung, habis ngaji, lu belajar silat ye?
10: Iya, Bah Haji.

0: Hingga tiba waktunya bagi Pitung untuk kembali ke rumah.
1: Ji, Pitung pamit pulang kampung halaman. Terima kasih buat semua ilmu yang didapat.
2: Iya, Tung. Lo salah satu murid terbaik di sini. Pesan aneh, gunain ilmu yang lo dapat buat kebaikan ya.
1: Insya Allah, Ji.
0: Sekembalinya Pitung dari pondok pesantren Haji Naipin, Pitung membantu ayahnya untuk mengurus kambing. Pitung biasa menggembalakan dan menjual kambingnya di pasar Tanah Abang.
1: Semoga kambingnya kali ini terjual tinggi.
3: Bang, kambingnya dijual berapa?
1: Murah aja, Kong. 25 gulden aja.
3: Kagak bisa kurang nih.
1: Kambingannya gemuk-gemuk, Kong. Dikasihnya rumput pilihan.
3: Ya udah deh, nih duitnya.
1: Makasih ya, Kong. Alhamdulillah, untuk besar nih aneh. Babe sama mamanya pasti seneng nih.
4: Hei, kalau jalan lihat-lihat. Siapa namanya lo?
1: Maaf bang. Namanya Aye Pitung dari Rawa Belong.
4: Lain kali, hati-hati kalau jalan. Risono, pergi lo.
1: Iya bang, lain kali aneh lebih hati-hati. Galak amat orang.
5: Lah, duit aneh. Jangan-jangan waktu senggolan tadi. Aneh harus mastiin.
4: Kita kaya nih.
6: Mantep Bang Rais.
7: Hei kalian, ternyata bener kalian yang ambil duit aneh.
4: Duit apa? Pergi sana lo. Orang gue nemu di jalan.
6: Bagi sebelum jadi pekedel.
7: Dasar perampok. Aneh belum mau pergi sebelum duit aneh kembali.
4: Tangguh juga dia.
7: Maju sini lo.
1: Rasain nih. Kalian tuh ya, masih pengen diajar lagi.
4: Ampun bang.
6: Kami ngaku kalah.
1: Kalian ngerampok orang yang salah. Rampok tuh company no, yang udah ngerampok bangsa kita.
4: Ampun bang, kalau company, kita belum mampu bang. Lawan abang aja, kita udah kalah. Mereka punya senjata bang, kita cuma tangan kosong. Bang Pitung kan kuat. Mau gak jadi ketua kita? Kita rampok company.
1: Merampok company. Baiklah, aneh mau. Tapi aneh punya syarat. Hasil rampokan bukan buat kita, tapi dikembaliin ke rakyat.
4: Baiklah bang.
0: Beberapa waktu kemudian, kelompok si Pitung pun beraksi.
4: Ais, Ci, kalian kesono, aneh kesini. Siap bang. Ayo, kita cabut.
0: Pitung, Rais, dan lainnya berhasil merampok rumah salah satu company. Namun, mereka tak mengambil harta tersebut, melainkan membagikannya pada orang-orang miskin. Hal itu dilakukan berturut-turut setiap malam.
8: Ini tidak bisa dibiarkan. Berani-beraninya dia ngerampok rumah saya. Tangkap si Pitung dan kawan-kawannya. Cepat!
0: Akhirnya, satu persatu kawanan si Pitung mulai tertangkap. Mulai dari Ji, Rais, dan lainnya. Dan hanya tersisa si Pitung saja.
1: Kalian mau nangkep aneh? Emangnya kalian sanggup

0: Pergi kalian dari sini sebelum Ane, si Pitung, anak rawa belong melumat kalian semua.
1: Si Pitung pun berhasil melumpuhkan Kompeni dengan kesaktian miliknya. Kisah kepahlawanan si Pitung ini terkenal hingga sekarang. Dan dia pun menjadi legenda dari Jakarta. Konon katanya, si Pitung wafat karena tertembak peluru emas. Beliau dimakamkan di Rawa Belong. Tuan Putri dan Pendekar Raja Wali.
2: Apa yang harus aku lakukan? Aku jadi bingung.
3: Ayah, kenapa kau terlihat murung? Bukankah ayah harusnya senang karena aku punya adik putri lagi?
2: Justru itulah, putri sulungku. Ayah berharap kali ini yang lahir adalah seorang putra yang bisa meneruskan tahta ini. Namun, malah lahir seorang putri lagi. Sesuai dengan adat kerajaan, jika aku mempunyai 7 orang putri, maka salah satu dari kalian harus aku korbankan untuk Raja Wali Raksasa.
3: Benar juga ya.
2: Tentunya, aku tak ingin kehilangan salah satu dari kalian. Ayah sedang kebingungan, putriku.
3: Tapi ayah, salah satu dari kami harus mengalah. Karena aku yang paling besar, maka aku saja yang berkorban.
2: Tidak boleh, putriku. Seandainya saja ada yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu. Mengalahkan? Tunggu dulu. Betul juga. Akan kubuat sayembara. Satria yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu akan kunikahkan denganmu, putri sulungku.
3: Itu jauh lebih baik, ayah. Aku setuju. Dengan begitu, ritual ini bisa berakhir untuk selamanya.
1: Maka keesokan harinya,
4: semua kesatria di negeri ini yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa, dia akan menjadi suami dari putri raja.
5: Wow, ini akan menarik sekali.
4: Aku akan menjadi pangeran kerajaan ini. Menurut peramal istana, Raja Wali Raksasa itu akan muncul seminggu lagi. Jadi, mulai sekarang, latih dan perdalamlah ilmu serta kesaktian kalian.
1: Satu minggu kemudian, semua kesatria dari seluruh negeri mulai berlatih. Sementara itu, Raja memerintahkan untuk membuat sebuah pendopo jauh di tengah hutan. Di pendopo itulah, putri pertama akan memancing kedatangan Raja Wali Raksasa. Raja juga menyiapkan berbagai macam kue dan soko atau nasi ketan sebagai umpan. Tak terasa seminggu berlalu. Putri diboyong ke pondok di tengah hutan.
2: Bertahanlah, putriku. Kami akan berada di dekat sini untuk melindungimu.
3: Tak apa, ayah. Aku percaya ayah. Lagi pula, ada banyak sekali kesatria yang ikut serta.
2: Benar. Ayah yakin, salah satu dari mereka bisa mengalahkan Raja Wali itu.
1: Putri pertama pun ditinggal sendiri di pondok itu.
3: Suara apa itu? Apakah itu Raja Wali?
6: Seorang putri bangsawan. Sedang apa di hutan seperti ini?
3: Aku sedang memancing kedatangan Raja Wali Raksasa.
6: Raja Wali Raksasa yang hanya ada dalam legenda itu.
3: Itu bukan hanya legenda, Tuan. Burung itu benar-benar ada. Jika raja memiliki 7 orang putri, maka salah satunya harus dikorbankan kepada burung itu. Sudah menjadi tugasku sebagai putri pertama untuk berkorban, Tuan.
6: Wah, sungguh berbahaya sekali. Saya akan menemani Tuan Putri di sini.
3: Tidak perlu. Ayah dan para kesatria sedang mengintai tidak jauh dari sini.
6: Tidak apa. Aku ini sudah sering menghadapi hewan buas. Paling tidak, aku bisa menemani Tuan Putri di sini.
3: Begitu. Terima kasih, Tuan Pengembara.
6: Aku duduk di sini saja ya.
3: Iya, silahkan Tuan.
7: Pengembara itu lantas menemani putri pertama menunggu kedatangan sang Raja Wali.
3: Pemuda ini menarik sekali. Dia juga baik. Semoga saja dia bisa mengalahkan Raja Wali itu dan menjadi suamiku. Tuan Pengembara, bangun! Burungnya!
6: Wah, besar juga dia!
7: Perhatian Raja Wali itu teralihkan oleh tumpukan kue beras.
6: Ini kesempatanku! Tali saktiku, bantulah aku menjerat Raja Wali itu.
3: Tali apa itu? Ia bisa bergerak sendiri.
6: Hiya!
7: Tali itu membelit tubuh Raja Wali dengan kencang.
6: Bagus tali saktiku, ikatlah erat-erat burung itu.
7: Namun, burung Raja Wali itu mampu melawan. Tali sakti milik pengembara pun terputus.
6: Gawat, terpaksa aku harus menggunakan badik sakti. Badik saktiku, tolong bantulah aku.
7: Badik itu melesat lurus ke arah Raja Wali Raksasa. Pertarungan pun terjadi.
3: Aku tidak sanggup melihatnya.
7: Akhirnya, badik sakti itu berhasil mengalahkan Raja Wali.
6: Berhasil! Tuan Putri, kau sudah aman sekarang. Raja Wali itu tidak akan mengganggu lagi. Nah, aku pergi dulu ya.
3: Terima kasih, Tuan. Tapi, tunggu sebentar, Tuan Pengembara. Tolong bawalah kain selendang ini sebagai ucapan terima kasihku.
6: Baiklah, akan kusimpan baik-baik. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuan Putri.
7: Tak lama setelah pengembara itu pergi, para kesatria datang bersamaan.
5: Di mana Raja Wali itu?
4: Tidak akan kubiarkan kau menyentuh Tuan Putri.
3: Raja Wali itu sudah kalah. Itu ada di sana.
5: Raja Wali ini sudah tidak bergerak. Siapa yang melakukannya? Gawat, jika begini misi kita gagal. Tidak ada kesempatan untuk menikah dengan putri raja.
4: Kita bawa saja dagingnya sebagai bukti kepada raja kalau kita yang melakukannya.
5: Ide cemerlang.
7: Maka para kesatria itu pun berebut untuk mendapatkan bagian tubuh Raja Wali. Setelah itu, mereka mengantar putri pulang kembali ke istana.
2: Putriku, kau selamat!
3: Ayah!
2: Para kesatria negeri ini memang hebat. Lalu, siapakah yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu ya?
3: Sebenarnya mereka tidak melakukan apapun, Ayah. Seorang pengembara lah yang telah mengalahkan Raja Wali itu.
2: Hah?
3: Iya, pergi begitu saja setelah mengalahkan Raja Wali itu. Tapi, ia telah kuberi selendangku sebagai bukti bahwa dialah yang telah berjasa.
2: Kalau begitu, tak ada yang menjadi pemenang. Tapi, kembalinya kau dengan selamat juga patut dirayakan. Besok, akan kuumumkan keputusan sayembaranya.
3: Baiklah, Ayah.
2: Kau istirahatlah dulu, Putri Sulungku.
3: Iya, Ayah.
7: Keesokan paginya...
4: Wahai seluruh rakyatku, dasarkan cerita dari putriku bahwa orang yang telah mengalahkan Raja Wali itu adalah seorang pemuda pengembara. Dia bukanlah rakyat negeri ini. Oleh karena itu, walaupun Raja Wali itu telah mati, tidak seorang pun di antara kalian yang kunikahkan dengan putriku. Akan tetapi, aku akan mengadakan pesta besar-besaran atas matinya Raja Wali itu.
7: Maka pesta besar pun digelar. Berbagai hidangan disajikan. Semua rakyat bergembira bersama-sama.
2: Wah, lincah sekali pemuda itu bermain sepak raga.
3: Astaga, itu... Ayah, selendang itu... Dialah pengembara itu, Ayah.
2: Selain bisa mengalahkan Raja Wali, ternyata dia lihai dalam bermain sepak raga rupanya. Tolong panggil dia kemari.
6: Baginda Raja, saya hanya pengembara yang kebetulan lewat. Mohon izinkan hamba untuk istirahat sejenak.
2: Aku bukan ingin mengusirmu, wahai pemuda. Benarkah kau yang telah mengalahkan Raja Wali Raksasa Lusa kemarin?
6: Benar, Baginda. Rupanya Putri Bangsawan kemarin adalah Tuan Putri. Mohon maafkan jika saya tidak sopan.
2: Hebat sekali. Bagaimana caranya kau mengalahkan Raja Wali sebesar itu?
6: Saya memiliki cambuk dan badik sakti, Raja. Dengan kedua senjata inilah, saya mengalahkan Raja Wali itu.
2: Menarik sekali. Aku harus menepati janjiku. Satria manapun yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu, akan kunikahkan dengan putri pertamaku. Apakah kau bersedia?
7: Setelah itu, sang pengembara dan putri raja pun menikah dan hidup bahagia di istana. Pengembara itu kini dikenal dengan nama Pendekar Raja Wali. Legenda Joko Kendil, seri Tanah Jawa. Kisah ini terjadi di Tanah Jawa, di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera. Di sana, tinggallah janda yang hidup seorang diri.
8: Sayurannya komplit sekali ini. Supku pasti akan sangat lezat. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Ya, siapa ya?
9: Permisi, Bu. Bolehkah aku meminta sedikit makanan?
8: Siapa kamu, Le? Sama siapa kamu?
9: Saya sendirian, Bu. Perut saya lapar sekali.
8: Kamu belum makan?
9: Belum, Bu.
8: Aduh, kasihan sekali. Masuklah, Le. Kebetulan aku sedang memasak.
9: Terima kasih sekali, Bu.
8: Siapa namamu, Le? Kenapa kamu sendirian? Kamu ini loh, masih kecil, tapi pergi sendirian.
9: Aku sendiri, tak tahu nama asliku, Bu. Tapi orang-orang memanggilku Joko Kendil.
8: Dari rumahmu di mana? Kamu punya keluarga, toh?
9: Aku selama ini mengembara. Aku tak punya rumah. Bu, boleh aku nambah lagi?
8: Lalu, bagaimana caranya kamu bisa makan? Kamu kan belum bisa bekerja.
9: Aku meminta makanan dari belas kasihan orang lain.
8: Aduh, kasihan sekali kamu. Masih kecil, tapi sudah hidup susah seperti ini. Kalau begitu, tinggallah di sini bersamaku. Kau akan kuanggap sebagai anakku sendiri.
9: Benarkah? Terima kasih banyak, Bu. Aku pasti akan membantu ibu bekerja.
7: Begitulah, Joko Kendil sekarang hidup bersama Mbok Rondo. Joko Kendil merupakan anak yang rajin. Dia menepati janjinya untuk membantu Mbok Rondo bekerja. Dia belajar cara mengolah ladang dengan sangat cepat.
9: Lihat ini, Mbak. Panen kita kali ini bagus. Kulbisnya terlihat segar.
8: Ah, itu kan karena kamu yang merawatnya dengan penuh cinta, Joko.
9: Semoga kali ini kita mendapatkan banyak uang ya, Mbak.
8: Iya, semoga doa kita terkabul.
7: Waktu terus berlalu. Joko Kendil kini sudah dewasa. Namun, badannya masih saja sama ketika ia masih kecil.
0: Mbak, aku punya satu keinginan.
8: Apa itu, Joko?
0: Aku ingin menikah, Mbak.
8: Menikah? Apakah kamu sudah memiliki calon, Joko?
0: Aku ingin menikahi salah satu putri kerajaan, Mbak.
8: Kamu jangan bercanda, Joko. Lihatlah keadaan kita sekarang. Mana mungkin putri raja mau dengan orang miskin seperti kita.
0: Ayolah, Mbok. Baru kali ini aku mempunyai permintaan ke Simbo. Tolonglah aku.
8: Baiklah. Tapi kau harus siap dengan apapun jawaban dari Tuan Baginda Raja, Joko.
0: Joko sudah siap, Mbok.
7: Beberapa hari kemudian, mereka berdua berangkat ke istana raja.
4: Ada apa, Mbok Rondo? Joko Kendil, apakah kalian butuh bantuanku?
8: Sebelumnya, kami minta maaf, Baginda Raja, jika kami lancang. Hamba ingin menyampaikan jika anak hamba, Joko Kendil, ingin meminang salah satu putri Baginda Raja.
4: Walau aku raja, tapi aku tidak berhak mencampuri urusan jodoh ketiga putriku. Untuk itu, biarlah putri-putriku sendiri yang memutuskan.
7: Raja mempunyai tiga putri. Mereka adalah Putri Kantil, Putri Mawar, dan Putri Melati. Jarak usia mereka tak jauh.
4: Bagaimana menurutmu, Kantil?
10: Mana mau aku dengan orang biasa seperti itu. Apalagi dia sangat miskin dan terlihat aneh.
11: Ayah tidak perlu bertanya padaku. Aku sama sekali tidak mau.
4: Mengapa kalian berdua langsung menolak?
10: Tentu saja, karena aku ingin menikah dengan pangeran yang kaya raya.
11: Aku ingin menikah dengan kesatria yang gagah dan tampan.
10: Yang pasti bukan orang seperti dia.
4: Kedua putriku sudah menolak. Tinggal putri terakhirku saja. Bagaimana denganmu, Melati?
11: Ini pertanyaan yang sangat mendadak, Ayah. Tapi sepertinya dia baik. Aku mau bersamanya.
10: Kau bercanda, Melati?
11: Kau mau bersama pria pendek gendut itu?
0: Benarkah Tuan Putri bersedia?
11: Iya.
4: Sungguh mengagetkan. Baiklah, segera saja kita adakan pesta pernikahannya.
8: Terima kasih, Baginda Raja.
0: Terima kasih, Baginda Raja.
7: Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah. Kedua pengantin terlihat sangat bahagia.
12: Oh,
1: Tidak begitu dengan kedua kakak perempuannya.
10: Melati kok mau sih sama orang itu?
11: Entahlah, dia memang aneh kan sejak dulu.
1: Banyak orang yang menghina pernikahan mereka. Lambat laun, hal itu membuat Joko Kendil terganggu.
12: Istriku, tolonglah jujur padaku.
1: Hah?
0: Kenapa kau mau menerima pinanganku saat itu?
11: Mungkin kau tidak tahu, tapi aku diam-diam sering melihat suasana sekitar kerajaan untuk melihat rakyat. Dan aku sering melihatmu membantu ibumu di ladang. Dari situ, aku tahu kau adalah orang yang baik dan pekerja keras.
12: Kau sudah memperhatikanku sejak lama. Terima kasih telah menerimaku apa adanya, istriku.
11: Akulah yang seharusnya berterima kasih. Aku telah mendapatkan suami yang baik.
1: Suatu hari, di kerajaan diadakan lomba memanah dan berburu. Banyak pangeran dan kesatria yang mengikuti acara tersebut. Penampilan para pangeran yang rupawan membuat Putri Mawar dan Putri Kantil terpesona.
10: Wah, cakep-cakep. Lihatlah yang itu. Dia tampan bukan?
11: Wah, yang di sebelahnya juga gagah. Seandainya suamiku tidak sakit, dia pasti akan ikut juga dalam lomba ini.
1: Di tengah-tengah acara, muncullah seorang pangeran berkuda yang sangat gagah.
10: Wah, lihatlah pangeran itu. Tampan sekali.
11: Iya, gagah sekali. Kudanya juga besar ya.
10: Kudanya saja gagah. Lebih gagah dibandingkan suamimu yang bersembunyi di saat sedang ada acara penting seperti ini, Melati. Mungkin ia merasa malu dengan pangeran-pangeran gagah di sini.
11: Cukup, Kak. Suamiku tak seperti yang kakak bayangkan. Walau dia tak setampan semua pangeran ini, tapi hatinya baik. Mengapa selalu saja seperti ini? Mereka terus-menerus menghina suamiku. Kenapa? Kenapa? Kenapa selalu saja kami dihina? Mereka semua tidak tahu betapa baiknya Joko Kendil. Hatiku benar-benar marah.
1: Putri Melati memecahkan sebuah kendil yang ada di kamarnya.
12: Tak ada yang salah kok.
11: Siapa kau? Anda adalah peserta lomba.
12: Iya, kita berpapasan tadi di lapangan.
11: Berani sekali Anda masuk ke sini. Suamiku ada di dalam sana. Cepat Anda keluar dari sini. Atau...
12: Kau tak mengenali suaraku, Tuan Putri Melati?
11: Hah? Tidak mungkin. Kau, Joko Kendil, suamiku.
12: Terima kasih telah mengenaliku, istriku.
11: Tapi bagaimana mungkin? Kau terlihat berbeda.
12: Sebenarnya, sewaktu aku lahir...

0: Kendil pulang ke rumah Mbok Rondo. Dia ingin mengajak ibunya itu untuk tinggal di istana. Namun,
1: benarkah ibu tidak mau pindah ke istana?
2: Ibu di sini saja. Kamu sudah ingat pada ibu, itu sudah cukup. Hati ibu akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada, Joko Kendil.
0: Asal-usul batu ampar. Angin sepoi-sepoi menerpa pohon kelapa di sepanjang pinggiran pantai dan membuat semua daunnya melambai. Di dekat pantai tersebut, tinggallah seorang pemuda berbadan kurus. Dia adalah Badang.
3: Nah, aku sudah mempersiapkan semuanya. Saatnya untuk berpetualang.
0: Badang mempunyai badan yang kurus dan kaki yang tidak seimbang. Kondisi ini membuat dia selalu terpincang-pincang ketika berjalan.
3: Aha, kupu-kupu, apakah kamu mau menemaniku hari ini? Tenang saja, kakiku ini tidak akan menjadi penghalang.
0: Setelah perjalanan panjang, Badang pun sampai di daerah bernama Tumasik. Daerah itu kini dikenal sebagai Singapura.
3: Wow, tempat ini sungguh menarik. Udara pantainya sejuk. Aku ingin tinggal sebentar di daerah ini. Aku harus secepatnya mendirikan rumah. Orang-orang di sini baik. Mereka membiarkanku tinggal. Hore! Akhirnya selesai juga. Rumahku, istanaku.
0: Setelahnya, ia berjalan-jalan di dekat pantai dan bersantai di sana.
3: Angin laut memang segar. Rasanya lelah di tubuhku langsung hilang. Ada kapal besar datang. Siapa ya?
0: Perlahan-lahan, kapal tersebut menepi dan berlabuh. Sesaat kemudian, turunlah seorang laki-laki.
3: Wah, badannya besar sekali. Sepertinya dia orang India. Apakah dia pemilik kapal itu?
4: Pulau ini kelihatannya menarik untuk dijelajahi. Tidak sia-sia aku berlayar selama ini. Aku sudah berkeliling sepanjang pantai. Banyak sekali batu-batu besar. Batu besar ini bisa aku manfaatkan untuk menguasai pulau. Aku punya ide bagus.
0: Orang India tadi pun melanjutkan kegiatannya. Tak lama kemudian, dia melihat seorang nelayan di lepas pantai.
4: Tampaknya orang-orang di sini bertubuh kecil. Aku bisa memanfaatkan mereka. Permisi tuan, bagaimana kondisi ikan-ikan di sini? Apakah hasil tangkapanmu banyak?
5: Syukurlah, ikan-ikan hari ini banyak, tuan.
4: Sungguh menarik. Sungguh pulau yang kaya, ya. Oh ya, tuan. Siapakah pemimpin di sini? Aku jauh-jauh dari India, ingin menemui pemimpin dari negeri ini.
5: Negeri ini dipimpin oleh Putri Tumasik, tuan. Beliau tinggal di istana itu, tuan.
0: Benar sekali. Negeri Tumasik dipimpin oleh seorang wanita. Dia dikenal sebagai Putri Tumasik. Orang India itu pun segera menuju istana untuk menemui Putri Tumasik.
4: Pemimpin negeri ini ternyata seorang wanita. Sungguh menarik. Ini akan menguntungkan buatku. Selamat pagi, Tuan Putri Tumasik. Perkenalkanlah, aku adalah Sanjeev, utusan dari negeri India.
6: Selamat datang, aku ucapkan kepada Anda, Tuan Sanjeev. Apa tujuan Anda datang kemari?
4: Aku datang ke sini bersama kapalku. Di dalam kapalku, ada 10 kotak peti berisikan emas. Akan kuberikan kepadamu. Namun, aku mempunyai syarat sebelum semua hartaku itu kuserahkan padamu.
6: 10 peti emas dan Anda ingin memberikannya kepada saya?
4: Benar sekali, Tuan Putri. Itu hanya tanda persahabatan dari Raja Negeri kami.
6: Baik sekali, Rajamu. Lalu,

0: Apakah syarat yang kamu ajukan tadi?
1: Syaratnya cukup mudah. Kita akan adu kekuatan. Jika Tuan Putri menang, maka emas akan menjadi milikmu dan rakyatmu.
0: Adu kekuatan? Maksud Tuan?
1: Aku melihat di pinggir pantai ada batu yang cukup besar. Kerahkan orang terkuatmu untuk mengangkat batu tersebut. Akan kuberi waktu seminggu untuk melakukannya.
0: Tapi, bagaimana jika tidak ada yang berhasil?
1: Maka, negeri Tumasi ini akan menjadi milikku dan rajaku. Apakah Tuan Putri takut? Bukankah Anda memiliki banyak prajurit yang kuat? Hampir semua negeri yang saya datangi berhasil menyelesaikan tantangan ini dengan cepat.
0: Benarkah?
1: Jangan cemas, Tuan Putri. Tantangan ini hanyalah simbol saja. Anda pasti bisa menang. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan emas dan menjadi negara sahabat India yang agung.
2: Keesokan harinya, prajurit utusan Putri Tumasik mengumpulkan semua orang dan memberikan pengumuman.
3: Bagi siapa saja yang berhasil memindahkan batu tersebut, dia akan mendapatkan jatah emas dari orang India dan penghargaan dari Putri Tumasik.
4: Itu sih tidak mungkin. Batu di pantai sungguh besar dan berat. Orang terkuat di negeri ini pun pasti tidak ada yang mampu mengangkatnya.
5: Iya, sepertinya negeri Tumasi akan jatuh ke tangan orang India tersebut.
2: Kabar tentang taruhan itu menyebar dengan cepat. Sudah lewat 3 hari, namun tidak ada seorang pun yang mendaftarkan diri dalam sayembara tersebut.
0: Bagaimana ini? Ini sudah menjelang batas waktu, namun tak ada dari kita yang merasa cukup kuat untuk mengangkat batu itu.
3: Tuan Putri, mungkin tidak ada salahnya Tuan Putri berjalan-jalan dulu. Siapa tahu kita menemukan jalan keluar untuk masalah ini.
2: Di saat berjalan-jalan di tepi pantai dan ingin melihat batu, Putri Tumasik bertemu dengan Badang.
6: Permisi Tuan Putri, apakah aku boleh mengikuti sayembara tersebut sekalipun aku bukan orang Tumasik? Walaupun begitu, hamba merasa terusik oleh tingkah orang India tersebut. Hamba hanya ingin membalas jasa untuk negeri ini karena telah mengizinkan hamba untuk tinggal.
0: Tentu saja boleh. Aku hargai niatmu itu. Siapakah namamu, pemuda?
6: Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama hamba adalah Badang. Hamba hanyalah pengembara.
0: Baiklah, Badang. Besok kita akan bertemu dengan orang India tersebut. Kau akan mewakili rakyat Tumasik. Terima kasih sekali lagi.
2: Esok paginya, Putri Tumasik datang ke tepi pantai bersama Badang.
1: Hahaha, inikah yang kau ajukan sebagai penantangku? Sepertinya kamu sudah siap untuk menyerahkan negerimu padaku. Lihatlah dia, tubuhnya begitu kurus. Apakah kamu telah memberinya makan yang cukup, Tuan Putri?
0: Kamu yakin akan melakukan ini, Badang?
6: Saya yakin, Putri. Semoga saya bisa membantu.
1: Nyalimu besar juga, anak muda. Tapi, apakah kau akan baik-baik saja?
6: Jangan khawatir, Tuan. Paling tidak, izinkanlah hamba untuk mencobanya.
1: Baiklah, silakan saja. Aku tidak bertanggung jawab jika ada tulangmu yang patah saat mengangkat batu tersebut.
2: Perlahan-lahan, Badang memposisikan kedua kakinya dengan mantap. Badannya membungkuk dan hap! Batu itu berhasil diangkat.
6: Bagaimana, Tuan? Batu ini ternyata tidak begitu berat.
2: Hal ini tentu saja membuat orang India tersebut tak percaya.
1: Mustahil. Ini sungguh mustahil.
6: Ternyata ringan sekali. Sebaiknya batu ini aku pindahkan karena mengganggu orang di sekitar sini.
2: Badang pun melemparkan batu itu ke arah selatan. Wush! Batu itu terlempar ke ujung selatan Pulau Tumasik. Orang India itu akhirnya pulang ke negerinya dengan penuh rasa malu setelah dia menyerahkan seluruh peti emas sesuai janjinya.
0: Terima kasih, Badang. Kau telah menyelamatkan negeri ini dari penjajahan. Sesuai janjiku, emas itu sepenuhnya milikmu.
6: Terima kasih, Tuan Putri. Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Sudah sepatutnya hamba menolong negeri ini dari penjajahan. Terkait emas, mohon maaf, sepertinya hamba harus menolaknya. Bagikanlah emas itu untuk orang-orang Tumasik. Hamba hanyalah seorang pengembara. Hamba justru akan terbebani membawa emas sebanyak itu.
0: Astaga, Badang, kau ini sungguh mulia. Aku tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa. Jika kau membutuhkan bantuan dari negeri ini, katakanlah kapan saja.
2: Begitulah, Tumasik telah aman dari penjajahan. Sementara itu, di tempat jatuhnya batu yang dilempar Badang, batu telah pecah dan menjadi kepingan-kepingan yang indah. Batu-batu itu terhampar berjajar dengan rapi. Karena itulah, tempat jatuhnya batu itu kini disebut sebagai Batu Ampar, yang berarti batu yang terhampar. Pesan dari cerita ini, janganlah cepat menyerah sebelum mencoba melakukannya. Pemenang adalah mereka yang mau berjuang hingga akhir. Sedangkan orang yang kalah adalah mereka yang sudah menyerah sebelum mencoba.
7: Onoat.
8: Tuh, ngapanya gul?
7: Ketengong hari ya.

Selamat siang Sobradik Sahabat Budaya, debit air mulai berkurang, BMKG potensi hujan di Babel masih sangat rendah. Kondisi minimnya hujan mulai dirasakan masyarakat, salah satu melalui berkurangnya debit air di wilayah tempat tinggal. Nah, BMKG Pangkal Pinang membenarkan kondisi itu. Perkirawan BMKG Bimo Satrio ngomong potensi hujan di wilayah Babel masih sangat rendah dalam beberapa waktu ke depan. Potensi pertumbuhan awan dan hujan memang sangat rendah. Kalau terjadi hujan, biasanya dipengaruhi faktor lokal dengan intensitas ringan dan durasi singkat. Menurut Bimo, kondisi itu dipengaruhi periode musim timuran dan masih kuat monsun Australia yang menyebabkan udara lebih kering dan cuaca curah hujan menurun. Potensi curah hujan rendah terjadi hampir merata di Babel. BMKG juga meningkatkan status risiko kekeringan meteorologis. Bangka Tengah dan Bangka Selatan saat ini berada dalam kategori siaga, sementara Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur berstatus waspada. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di Babel terjadi pada September. Kondisi baru diperkirakan membaik pada Oktober-November seiring meningkatnya pertumbuhan awan. Sekian kabar Babel jam 11 siang, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
5: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Kok tahu kini?
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nggak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah lo?
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kayak orang gini.
1: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, yuk. Aduh, bengesa selebih, Mai.
2: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk sih, Rom.
1: Sibuk apa, ge?
2: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
1: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
2: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
2: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
2: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
1: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
2: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kali, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
2: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nue pagi nih orang di jalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
2: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kah geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
2: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku Pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kah berkawan keku, hanya nak minta traktir keku Mayo.
2: Dak lah Rom, dak be Rom, nue ke sensetep Pok nih Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong seku ayuk nyala Pok nih Mai, wew.
2: Rom,
1: apa Mai?
2: Ada orang gila ya Rom.
1: Mana?
2: Mata lah Rom.
1: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tahu kayak kita Mai.
2: Tuhan
1: Rom. Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
3: Orang ambil anak tuh.
1: Mai, Rom, kok ngeri Mai?
3: Ngeri anak.
1: Oh, Mai. Kok mata ilah Mai? Mai, dia nengok kita Mai. Gila Mai, kamera dia Mai. Gila Mai. Gila kau ada Mai.
3: Gila
1: ketakut. Gila Mai. Gila kau ada Mai.
2: Apanya Rom, nasib kita macam ni Rom. Sari kita jogging dikejar rasu Rom. Nelah ketemu kayak orang gila ya Rom.
1: Mati lah Mai.
2: Pokoknya Rom, sekuah. Apa entah. Loh Rom. Rom.

0: kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai. Cepat mai.
0: Yuna.
1: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di balik dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Mana jam aku mau lagi mai. Mati lama.
0: Palah rom, rom.
1: Lagi ada tak mai?
0: Oh, rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
0: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya rom.
1: Oh.
0: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Ngacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap kita mai.
2: Ya Allah, ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah, mai, mai, letih ku mai, aduh mai, pet mai,
0: letih rom, rom, kemarin dosa asu.
2: Aduh.
0: Di peluntang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah.
0: Nih lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
1: Langgak apa buli, mai gara-gara ku mai. Matut
0: lah. Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepet lah kempes pok rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai. Kau pikir ku ni benar utuh mai apa cak kempes? Ni mang mang kena mai. Weh mulut au.
0: Tapi rom. Lucu kita gitu, tadi romo. Kata kena enggak kayak renggile di rom. Tapi ni rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
0: Nyari anak kepok rom.
1: Tapi yang kira mang itu.
0: Kan yang kira pok anak ah. Tapi mirip imang rom pok kayaknya.
1: Dia kayak adehnya mana? Agi cakep ku selangit langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya orang gile rom. Mun pok orang gile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Orang gile yang macam ni runges rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh mayo.
0: Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kena po rom. Males ku ngejelas ah. Ku negi leteh rom. Nyabe ne hasen. Putus lah hasen nyabe ku ne rom. Aduh ya.
1: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai oke ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan ke ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok rom.
1: Wih belah kenal li. Oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan.
0: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom.
1: Oh
0: undang-undang nak rom.
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh.
1: Si kok deng P mai, dia banyak dak?
0: Oh lah pun eh.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat, rom.
1: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih, ada orang gila bisa perut, mai, yuk. Hah, ngeri ku, mai.
0: Bisa perut cemana, rom.
1: Kayak ada ningok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak, banyak macam sih orang gila nih, rom. Ada yang...
1: Lah ngapain boleh gak ketawa tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor maksudnya gara gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imam
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede kok gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

Sebagai sahabat budaya, Aki di kesempatan siang hari ini bersama Perempat FM RRI ngelit sore budaya Bangka Belitung Sepradi. Nah, kali ini kita di UMKM kita Sepradi sampai jam 12:02 kelas sebelum kita jelang azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar. Oke, nah kali ini Sepradi di UMKM kita ada 3 ide peluang usaha rumahan yang cocok saat cuaca panas. Pas bener di saat-saat macam nih Sepradi. Nih, mungkin ada peluang cuan untuk Ika. Jadi ada banyak usaha yang Paca Ika lakukan ketika cuaca panas. Usaha itu pun tidak membutuhkan

dan modal yang besar, bahkan pajak dilakukan di rumah. Dari banyak jenis usaha rumahan, ada tiga yang mudah untuk dilakukan dan memiliki keuntungan yang cukup besar, Spradi. Tiga usaha itu adalah jualan minuman dingin, es krim, dan camilan dingin. Sajian dingin dan menyegarkan ini tentu cocok dinikmati ketika cuaca sedang panas, Spradi. Nah, selain itu, jenis usaha ini juga terbilang sederhana sehingga pemula sekalipun dapat menjalankan. Jika Eka tertarik, berikut penjelasan dari ketiga usaha tadi, Spradi. Yang pertama, usaha minuman dingin. Nah, peluang usaha rumahan yang cocok selama cuaca panas pertama adalah usaha minuman dingin yang menyegarkan. Hal itu karena ketika cuaca sedang panas, orang-orang pasti akan nyari minuman dingin yang pacak melepas dahaga. Usaha minuman dingin mudah dilakukan di rumah karena cara membuat minumannya sederhana. Ika pacak jualan es teh manis, es jeruk segar, atau es buah dengan berbagai kombinasi buah musiman. Selain itu, Spradi, tidak disalah juga untuk jualan minuman kekinian seperti Thai Tea, Boba, atau es kopi susu. Coba mulai jualan dengan modal kecil dan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar. Nah, menikah bingung, berikut salah satu resep minuman dingin yang pacak dicubi. Nah, ini untuk es teh manis segar, bahan-bahannya teh celup 2 kantong, air seliter, gula pasir seon, Spradi, es batu secukupnya, jeruk nipis. Opsional nih, cara membuatnya, sedut teh dengan air panas, tambahkan gulai, aduk rata, dinginkan terus sajikan dengan es batu dan perasan jeruk nipis. Estimasi modal awal nih, teh celup sekitar 15 ribuan, gula pasir 1 kilo, setengah kilo lah ibaratnya, 10 ribu, terus jeruk nipis 15 ribuan, gelas plastik, sedotan dan bahan kemasan 30 ribuan, dan total sekitar 70 ribu bisa buat puluhan gelas, Spradi. Lumayan kan jadi cuan? Terus yang kedua, usaha es krim atau es lilin rumahan, Spradi. Nah, jadi es krim dan es lilin adalah pilihan favorit banyak orang, terutama anak-anak dan remaja saat cuaca panas. Usaha ini bisa dijalankan dari dapur rumah dengan bahan-bahan sederhana seperti susu, gula, buah-buahan, dan perasa alami. Nah, Ika Paca membuat berbagai varian rasa es krim atau es lilin, mulai dari coklat, vanila, sampai buah segar seperti stroberi atau mangga atau alpukat. Spradi. Produk ini mudah dijual di lingkungan rumah, sekolah, atau bahkan lewat media sosial. Keuntungannya adalah produk yang cepat habis dan disukai banyak kalangan. Modal awal juga relatif ringan, terutama menika memproduksi sendiri tanpa harus membeli dari supplier. Membingung nih salah satu contoh resep es krim rumahan yang pacak dicubi. Nah, ini contoh resep es lilin coklat susu, Spradi. Susu cair 500 ml, gula 50 gram, terus coklat bubuk 2 sendok makan, dan cetakan es lilin. Cara membuatnya, campur susu, gulai kayak coklat bubuk, aduk sampai larut. Gulai larut, nah tuangkan ke cetakan, bekukan di freezer minimal 4 jam. Nih, selain mudah, murah juga dan mencuan banget, Spradi. Terus yang ketiga, usaha makanan ringan atau camilan dingin. Jadi, selain minuman dan es krim, camilan dingin juga banyak diminati saat cuaca panas nih, Spradi. Produk seperti salad buah, puding cup, agar-agar atau rujak buah bisa jadi pilihan menarik. Usaha camilan ini cocok untuk dijalankan di rumah karena pacak dibuat dalam porsi kecil dan disimpan di kulkas. Dengan berbagai varian rasa dan tampilan menarik, Ika pacak menarik pelanggan dari tetangga, teman sekolah anak, atau melalui medsos. Keuntungan lain adalah bahan baku yang mudah diperoleh dan proses pembuatan yang tidak terlalu rumit, sehingga Ika pacak berkreasi dengan berbagai resep agar tetap menarik dan unik. Nah, coba jualan makanan ringan yang mudah Ika buat di rumah nih. Contoh salad buah segar Spradi misal. Nah, bahan-bahannya berbagai macam buah segar seperti apel, melon, semangka, anggur, terus susu kental manis, keju parut, yogurt. Nah, terus cara membuatnya, potong buah kecil-kecil, campur dengan susu kental manis dan yogurt, taburi keju parut, sajikan dingin. Nah, jadi itu dia tadi, Spradi, 3 rekomendasi peluang usaha rumahan yang cocok selama cuaca panas. Semoga bermanfaat dan bisa mencuan, Spradi, untuk Ika.

Nela jam 12 suat nih Superedi. Sesaat lagi jam 12 lewat 2 menit kelaa, kita akan segera memasuki azan, berkumandangnya azan sholat zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi.

Selamat siang Sopradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Agi kekuyuk Regina di sini nganti kak disekaput siang-siang enak keputer perompat sampai jam 1 kelak Pradi. Oh, dan kali ini cegah mikroslip, utamakan istirahat sebelum berkendara Sopradi. Nah, mikroslip perlu diwaspadai karena dapat terjadi tanpa disadari, terutama ketika seseorang mengalami kekurangan tidur. Kondisi ini berupa episode tidur singkat yang muncul saat seseorang seharusnya terjaga sehingga dapat ganggu perhatian dan membahayakan keselamatan. National Institute for Occupational Safety and Health News menjelaskan, mikroslip dapat berlangsung dari sepersekian detik sampai sekitar 30 detik. Saat mengalaminya, seseorang dapat kehilangan perhatian, bereaksi lebih lambat, keluar dari jalur ketika berkendara, atau tidak mengingat beberapa bagian perjalanan yang baru dilalui. Dikutip dari laman National Highway Traffic Safety Administration, pada Sabtu 15 Agustus 2026, pengemudi yang sangat kekurangan tidur masih dapat mengalami mikroslip meskipun telah mengonsumsi kopi atau minuman berkafein. Mikroslip yang terjadi selama 4-5 detik saat kendaraan melaju sudah cukup membuat pengemudi menempuh jarak yang panjang tanpa kendali penuh. Upaya pencegahan dapat dimulai dengan memenuhi kebutuhan tidur sebelum melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Neos nyebut, sebagian besar orang dewasa membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur setiap hari untuk membantu jaga kondisi tubuh tetap waspada. Nah, pengendara juga perlu mengenali tanda-tanda ngantuk seperti sering menguap atau berkedip, kesulitan mengingat beberapa kilometer perjalanan terakhir, melewatkan jalan keluar, sampai kendaraan mulai keluar dari jalur. Jika tanda tersebut muncul, pengemudi disarankan segera berhenti di tempat yang aman dan beristirahat atau berganti pengemudi. Nah, Sopradi, Neos nyarankan pengemudi yang mulai ngantuk untuk nepi di tempat aman dan dapat beristirahat sejenak sekitar 20 menit sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Kopi atau minuman berkafein dapat membantu meningkatkan kewaspadaan untuk sementara, tapi tidak dapat menggantikan kebutuhan tubuh terhadap tidur yang cukup. Mikroslip tidak dapat dikendalikan hanya dengan memaksakan diri untuk tetap terjaga ketika tubuh sudah kekurangan tidur. Memenuhi waktu tidur, mengenali tanda kelelahan, kayak memilih berhenti ketika mengantuk, jadi langkah penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan jaga keselamatan selama perjalanan. Nah, Sopradi, itulah dia, cegah mikroslip, utamakan istirahat sebelum berkendara. Jadi jangan paksakan tetap berkendara dalam keadaan mengantuk karena sangat berbahaya sekali, Sopradi. Oh, ya lapona Sopradi, itulah dia sekapot kita siang nih. Jam 13 kalau aku sampaikan kabar bubble, terus dilanjutkan ke bergaya beragam budaya jam 13 sampai jam 15. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM RRI Singelit Sore Budaya Bangka Belitung.

0: Aduh, nak lurus pinggang lu gul. Pok jen inger rige yo.
1: Oh, bener lah. Lah jam satu ne syukur lah dikit nah.
0: Boh lah jam satu. Lupa.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong ne?

Selamat siang Sobradik Sahabat Budaya, warga tukar sampah plastik kayak kebutuhan rumah tangga di CFD. Tadi saya tukar botol-botol plastik sama sabun cuci piring, minyak goreng dan tisu. Lumayan karena biasanya sampah di rumah sama di kantor tuh langsung dibuang, tapi sekarang kita pilah mana yang bisa ditukar. Itu cerita Latifa, pegawai Pemkab Bangka, saat menukarkan 4 kantong plastik berisi kemasan botol minuman di Car Free Day depan hutan kota Sungai Liat Sabtu kemarin. Kegiatan tukar sampah kayak kebutuhan rumah tangga ini digelar Forum Kabupaten Bangka Sehat. Tampak pegawai Pemkab dan warga nimbang sampah plastik kayak kardus seperti botol minuman dan gelas plastik. Subkoordinator Penyehatan Lingkungan Dinkes Bangka Susilawati ngomong kegiatan ini untuk mengkampanyekan bank sampah sebagai salah satu pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Masyarakat banyak yang belum paham bahwa sampah itu punya nilai jual. Nah, tuh yang nek dikampanyekan di sini. Jadi setelah mereka menukar sampah, langsung mengadvokasi mereka untuk jadi nasabah bank sampah, kata Susilawati. Dinambahkan antusiasme warga terus meningkat. Pada awal digelar, sampah yang terkumpul hanya 6 kg, kini setiap Car Free Day bisa mencapai 60 kg. Sampah yang ditukar dapat diganti dengan sabun cuci, minyak goreng, gulai, tisu, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dinkes berharap melalui kegiatan ini, kepedulian masyarakat mengolah sampah dan jadi nasabah bank sampah terus bertambah. Sekian kabar Bubble, jam 1 siang kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bunga kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ah.
2: Duh, tau dari mana memang, nge-guess. Sok tau, kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, ne?
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus na ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu,
2: Nah, ao lah, guys. Wow, dik kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Atau ne amang bi om tante bujang mia, pencinta mai kek rom. Judul cerita mai kek rom. Gini boratai.
2: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek dia gi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge o. Sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala neh. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Gek muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
6: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
6: Sape tuwe mai? Pok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku po tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
6: Nyaman kah, Mayo?
2: Itulah mendak nyadar tuwe, Rom.
6: Tapi, ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Adi masalah ape?
2: Denglah, Rom. Gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai di lia.
6: Weh, Mayo lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayo?
2: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
6: Di hatiku nih, Mai.
2: Eh, bilang baiklah di dompet, Pok, ya hakin duit lagi.
6: Men ya, Pok, dek pesan, Mai.
2: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, Nayo, Rom, ah.
6: Bener nian, Mayo. alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
6: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik, nih. Ku pacak mayar kah?
2: Nih lah, ku ingin gak pok, Nerom. Wow, cikar pok, Nerom.
6: Apa ini, Mai? Yo, ya, pan mandi. Mai, dengke ngebut, Mai. Mai, kok takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate, tembulok pok, nih, Rom. Nyumpahku, kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok, Rom.
6: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi kunya takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
2: Auk lah. Nih pun, ku pelan-pelan mau motor, eh. Kita nak kemana, lu, Rom?
6: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tu Mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, Mai.
2: Menek, kafe nama Rom.
6: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah, Rom. Katro umon kok deh, Rom.
6: Denglah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Wih, singgok tuh hujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai, Mai.
2: Biseng, Girom. Malunya kedenger orang.
6: Mai, macam ke Aliando, Mai. Tuh, Mai. Tenggong ke, Mai.
2: Deng ke Aliando, Rom. Mirip ke Mangpan, ya, toh.
6: Mane, Mangpang rungang, Mai.
2: Tenggong rebuk keriting, gak, Rom?
6: Dek kawah kuna yang model tuh, Mai. Kuna macam ke Aliando, ya, Mai.
2: Nok basing pok lah, Rom.
6: Kita duduk di mana, Mai, yuk?
2: Iyalah, kita duduk di sini, denglah Rom.
6: Oh, awaklah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih, ngok daftar makan nih, Mai. CC Burger. Chicken Steak. Apanya, Mai, arti chicken ya, Mai?
2: Lah, matet lah, Rom. Chicken gipo dek tau, Rom. Ayam ya, arti, Rom.
6: Oh, ayam. Jadi, menciken steak ini artinya, kalau kuneng, ciken ini ketepo ayam, Mayo. Steak ini berarti ketiak, Mayo. Aduh, oh, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
2: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
6: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Kok malu kedenger ke Aliando jauh-jauh sanen tuh, Mai.
2: Malu, kudeng.
6: Kok masan sampe kek pok bela, ho?
2: Iyalah, pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok.
6: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: Lailah illallah pegelah tayo pek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar
6: oh,
2: ku ada penasaran.
6: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
6: Nyaman dak, Mayo?
2: Menrom, nyaman, Rom.
6: Nyaman, awak mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
2: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
6: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
2: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
6: Dek ade, Mai. Nah bagus tempat ni, uga serai.
2: Tentu lah Rom, laku celup adik Rom.
6: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawal kani Mai. Lah matet lah Mai.
2: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kani Rom.
6: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
2: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
6: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
2: Ah, payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
6: Yo, Patman. Jangan kayak lama aja.

Selamat siang, Sobradi, sahabat budaya dimanapun ika berada. Agi diubur samaan kita di Begaya Beragam Budaya. Siang hari ini kayak kuyur agina sampai jam 3 kelak nganti ika. Oh. Nah, kali ini di Begaya, ku punya tentu nyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia besok, Sobradi, tanggal 17 Agustus Merdeka. Nah, kali ini ku punya sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. 81 tahun sudah berlalu.

Nah, Supradi, sahabat budaya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945. Masyarakat Indonesia mengenal tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tahunnya, momen bersejarah ini diperingati dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara bendera hingga perlombaan yang melibatkan masyarakat. Pada tahun 2026, Indonesia akan memperingati HUT ke-81. Perjalanan lebih dari 8 dekade itu jadi pengingat bila kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan. Nah, agar makna peringatan kemerdekaan semakin dipahami, Dedi Salaha mengenal kembali sejarah proklamasi. Pasalnya, peristiwa itu jadi titik awal lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sejarah dimulai sejak Perang Dunia II yang berlangsung sejak 1939. Perang ini mulai menunjukkan tanda-tanda akan berakhir pada Agustus 1945. Situasi di Indonesia pun berubah setelah tersiar kabar bahwa kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Peristiwa itu membuat para tokoh pergerakan meyakini jika Jepang akan segera mengalami kekalahan. Kondisi ini pun dipandang sebagai kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum bangsa Eropa kembali datang dan menjajah Indonesia. Dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widioningrat selaku pimpinan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI berangkat ke Dalat, Saigon. Mereka bertemu dengan Panglima Tertinggi Tentara Jepang di Asia Tenggara, Hisaichi Terauchi, guna membahas perkembangan akhir Perang Dunia II. Dalam pertemuan itu, Soekarno mengusulkan agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 25 Agustus 1945. Menanggapi usulan itu, Terauchi hanya menjawab, "Terserah tuan-tuan saja." Pernyataan tersebut dipahami sebagai isyarat bahwa Jepang tidak akan menghalangi proses kemerdekaan Indonesia. Rombongan Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali tiba di Jakarta pada 14 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kabar penyerahan tersebut pertama kali didengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio luar negeri. Berita itu segera diketahui para tokoh pergerakan di Indonesia. Lalu Sultan Syahrir mendesak Muhammad Hatta agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Menurutnya, situasi politik berkembang sangat cepat sehingga Indonesia harus segera mengambil kesempatan tersebut. Andai terlalu lama menunggu, peluang meraih kemerdekaan dikhawatirkan akan hilang. Gagasan itu kemudian mendapat dukungan dari banyak tokoh pergerakan, walau tetap diperlukan musyawarah untuk menyatukan keputusan. Sementara,

hingga rapat di tempat umum sulit dilakukan. Rapat darurat yang berlangsung pada malam 16 Agustus 1945 menghasilkan kesepakatan jika proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan keesokan harinya, yaitu 17 Agustus 1945. Dalam rapat itu, diputuskan pula bila teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di kediaman Soekarno, Jalan Pegagasan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia disaksikan oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh pergerakan, pemuda, hingga masyarakat umum, sekaligus menjadi penanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nah, Sobat Adik, itulah dia yo, ade sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang patut kita ketahui sebagai warga negara Indonesia, Sobat Adik. Ya, jam 13 lewat 54 menit suat nih. Kelak aku hadirkan info-info lainnya nganti kak sampai jam 3 kelak. Dan jam 2 ini kelak ada kabar babel kembali untuk kak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM RRI. Ngeliat sore budaya Bangka, Belitung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rupanya gual.
1: Jam berapa lah hari ni?
0: Jam 2 gual lah. Jam 2 ya.

Selamat siang Sapradi sahabat budaya. 1.300 petani lada di Babel dapat kepastian pasar dan akses pembiayaan. Sebanyak 1.300 petani lada di Babel dapat kepastian pasar dan akses pembiayaan sampai 500 juta rupiah per orang. Hal itu nyusul peluncuran holding UMKM sektor perkebunan oleh Kementerian UMKM di Kebun Nusantara PT Cengkuer Agro Nusantara PT Chan Desa Nameng Bangka Tengah Sabtu kemarin. Bersamaan dengan peluncuran, Kementerian UMKM juga menggelar akad masal kredit usaha rakyat KUR untuk para petani mitra PT Chan. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman menyebut model PT Chan layak jadi percontohan nasional karena dibangun dari akar rumput. Perusahaan dengan omset 50 miliar rupiah per tahun ini telah membina 1.300 petani di lahan 1.000 hektar sebangka Belitung. Melalui pembinaan ini, komoditas unggulan lada putih muntok berhasil nembus pasar internasional, termasuk raihan kontrak senilai 13,2 miliar rupiah saat misi dagang ke Belanda hingga terpilih mewakili Indonesia pada pameran CISMEF di Tiongkok. Untuk memperkuat modal, 1.300 petani mitra diinstruksikan mendaftar ke aplikasi Sapa UMKM dalam 2 minggu. Tujuannya agar terhubung dengan KUR klaster yang disalurkan perbankan. Pendiri PT Chan, Hatami Nugraha ngomong persoalan lada bukan hanya produksi, tapi juga ekosistem. Kerjasama ini mengintegrasikan pembiayaan dari Kementerian UMKM, percepatan sertifikasi ekspor oleh Badan Karantina dan pendampingan Pemda. Pemerintah Provinsi Babel nyambut baik. PJ Sekda Ferry Afrianto berharap lada putih muntok naik kelas dari bahan mentah jadi produk olahan bernilai tambah. Kadiskop UKM Babel Ari Primajaya juga berharap model ini direplikasi ke komoditas lain. Data Dinkop UKM mencatat ada 133.452 unit UMKM di Babel, 92,53% di antara usaha mikro. Sekian kabar Babel jam 2 siang, Kekuregina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Suara budaya Bangka Belitung.
1: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan, ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah, ya, begitu besar, ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
2: Lebaran adalah nama lain dari Hari Raya Umat Islam, baik Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
1: Nah, hal ini disebabkan yang pertama, ya, karena orang Bangka, ya, orang Melayu Bangka itu adalah orang Melayu kepulauan. Nah, mereka memiliki sikap yang terbuka, ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya, ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
2: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini. Lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
1: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam, kan, adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar, ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha itu justru Ngeruah atau Nisfu Sa'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan. Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh, ya, daerah seperti Tuatunu, Air Duren, kan, itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Waktu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bulu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri. Ya, mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
2: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
1: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam 1 tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali dan akan bertambah kepada mereka.
2: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan 1 Muharram dan Maulid Nabi biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
1: Jadi ada 2 bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga batik juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nisfu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat sering kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
2: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan Hari Besar Umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
1: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah, jadi menjaga wibawa keluarga ya, menjaga wibawa kampungnya kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus ya. Jadi marwah ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi ya dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat ya. Semangat saling tolong ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi ya, menjadi tinggi, sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisih dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat ya. Setiap hari kehidupan itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
2: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan Hari Besar Umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pagi, Mai. Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh. Pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat kini, ne. Oh, menak. Ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah Es, pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, heh.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh. Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara ges?
5: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus na ade ya. Sude to ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah ges. Wow, udah kok ges. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tai Pao Begereng.
6: Omay, nyaman kamar kan Omay, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi main nak belayar ke Pulau Kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
6: Mai, Mai. Kapacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian. Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari kat tidur di kanti ular Rom.
7: Deki ade Mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya Mai.
6: Tapi yuk nih nian Mai yuk. Bener lah kateka Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kalian tuku Mai yuk.
2: Dek pasel ku Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik,
6: weh, bukan nih Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun, mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar, oh. Awas kah?
2: Tengoklah kalah.
6: Kalah kamar kare Mai.
2: Meningok, paling-paling angak-angak teh ayam po.
6: Dek adek Mai, menkali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai. Apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Rom.
6: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan meseke, typo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
6: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
6: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Emayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
8: Udah ingin apa nih?
6: Enak gak aku panggil Kak Mayat aja?
8: Yolah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, yuk. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat, jangan nyari Well nih.
6: Mayat berjalan, mau nama yuk.
8: Biak lah, mun pok manggilku macam tuh, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama Eka sebenarnya, Siti Trompak.
6: Yolah Mai, diem-diem, jangan kayak bising nih, gak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
8: Yuk pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
6: Gak pun, Mai. Kita damai, Mai, yuk. Cukup kita bayi yang tahu, Mai, yuk.
8: Orang, ngapanya nasib kita sama ya, Romo?
6: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya, Mai.
8: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih, Romo.
6: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
8: Ngapa, Rom?
6: Jadi kisah nek nih, Mai, yuk. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
8: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
6: Anok, Mai. Bik tuh pokok, ah. Mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
8: Oh, bagus, Rom. Jadi motivasi, Rom.
6: Hebat apa, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
8: Siapa, Rom, nama ya?
6: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mai, yuk.
8: Apa, Rom, nama ya? Tai Pau Begereng.
6: Oh, Tai Pau Begereng.
8: Lah nua lah bik tau Romo.
6: Oh nian Mai, cubik kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
8: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
6: Jurok kan nih Mai.
8: Ya nama kita mau bergereng. Mananya?
6: Aok puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
8: Apa hal, Rom?
6: Tau deh, asa absen kenurut abjad, Mai, yuk.
8: Ah.
6: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, Mai. Seli lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya, Mai, yuk?
8: Ah.
6: Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turut T, Mai. Tai Pau Begereng.
8: Saya Bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira enggak kalah yang budu Rom. Rupa enggak ada yang lebih budu dari Kak Romo.
6: Kan emang kok memang Mai. Kurang asem mang nih Mai. Dak sahabem, dak ngulok ke nih Mai. Keliwat memang ke nih Mai.
8: Tai Pau Begereng. Tai Pau Begereng.
6: Sampai kayak kalah Mai. Tai Pau Begereng sama Mai. Begaya. Asana ano. Nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
8: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
6: Dek kawago.
8: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Trompak menikah dengan
6: dek,
8: Tai Pau Begereng.
6: Dek suai memang kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
9: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: sahabat budaya di program Berincak pada kita yang dimana cuaca hari ini super cerah ceria dengan cerahnya luar biasa sekali. Jadi sahabat budaya berhati-hati dengan kondisi cuaca macam nane. Yang bergabung di Berincak Berdaik, aku sapa dulu. Halo Berincak Berdaik.
1: Halo Berincak Berdaik. Wah, sampai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati, apa kabar?
1: Alhamdulillah, lagi ngopi.
0: Wih, sore ngopi jadwal.
1: Sore tetap. Okay. Enak kopinya, kopi Sungai Liat.
0: Oh, kopi Sungai Liat. Nila, mana pecinta kopi pasti tahu dengan kualitas.
1: Oh, kalau kopi yang enak, kau tahu kan? Ada tema sore ini?
0: Enggak ada, kita lagu saja langsung nih Mama.
1: Kalau lagunya mau minta judul lagu, Tak Dapat Tidur.
0: Tak Dapat Tidur.
1: Malam ini
0: asik.
1: Ku tak dapat tidur, wajahmu selalu ku rindu.
0: Oke, lagu ini untuk siapa ya Mama?
1: Lagu ini spesial untuk RRI perempat lah, kan kita semua. Ada yang dirindukan, ada yang dinantikan. Pokoknya buat semua wakil RRI perempat. Buat Julia, buat kakek Nakamura, buat Bang Iing kita, buat Marni, buat Fitri juga. Buat Bang Bujang, buat Atok Kacoy, buat Aku Ayung, Aku Ayo beserta Emil Danya, Bu Mary, Bang Alek juga, buat Riatun beserta Yayang Omainya, Bang Ridonya, buat Pak Sulaiman beserta Yuk Ridanya, buat orang yang di daerah mana, apa nama pokoknya, buat ini apa jaman temennya Julia yang jauh di sana, buat putra kampusnya juga, buat yang di mana ya, yang saya ngomong kayak definisinya
0: siapa ya,
1: deh saya tuh nanti lupa aku deh, yang terakhir kemarin dia nelfon aku. Pokok besar memuala sayang
0: kita. Oke lah Mama, yo.
1: Hari panas macam ini harjang.
0: Bukan lagi, luar biasa.
1: Luar biasa, yang makanya kita berhati-hati lah. Kecelakaan banyak.
0: Bener-bener, Ma.
1: Baru-baru mau nengok di Jogbangka, daerah Kudai, Simpang Kudai dong. Baru-baru mau nengok di Jogbangka.
0: Tiap hari
1: kan?
0: Kok.
1: Tiap hari, makanya dalam ini kan namanya bulan Safar memang. Belum habis bulan Safar kita, insya Allah. Kalau habis maulud nih, selesai bulan Safar. Makanya bulannya penuh. Marah bahaya memang kita, jadi kita sebagai ini harus waspada bayi.
0: Benar Mama.
1: Makasih sayang gua kesempatannya.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cocoknya selamat beraktivitas, pulangnya hati-hati.
0: Oke, terima kasih banyak. Dan juga selamat berakhir pekan untuk Mama Ratih sedang menikmati waktu sore dengan meminum kopi favoritnya. Lo Berincak Berdaik.
1: Halo, ujian berdaya, assalamualaikum, jarinya tengah baik.
0: Waalaikumsalam, apa kabar yang Bung Jais?
1: Sehat, baru putus dari perobat cereng, mana nih? Ayo bina, nanti pula masuk bu.
0: Lanjut, baiklah, jadi, akhir pekan ini.
1: Tapi Ranai dengan Pro 1 Tanjung Pinang, dong.
0: Ranai sudah, Tanjung Pinang sudah. Sekarang Bangka Belitung.
1: Nah, makanya tadi Pro 1 Bangka Belitung perdana tadi.
0: Perdana. Oke lah.
1: Kita naikkan lagu, ku tunggu kau.
0: Apa yang ditunggunya?
1: Ya penyiarnya lah, benar.
0: Kutunggu, apa judulnya? Kutunggu dari Nur Halimah.
1: Iya, mantap.
0: Oke lah. Untuk tepuk siapa?
1: Tepuk tangan sikit, kalau penelpon semuanya. Tepuk tangan untuk
0: asik. Buat siapa lagu nih?
1: Oke, salamnya semuanya aja lah yang udah masuk.
0: Oke lah.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap lah.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat budaya Sepradi semuanya masih di program Berincak Budaya kita, yang masih ingin bergabung silahkan saja kita angkat kembali penelpon. Halo Berincak Budaya. Halo Embera. Halo. Halo. Apa kabar? Suara ini ngapa tidak jelas nih Embera?
2: Apa?
0: Suara teleponnya tidak jelas?
2: Tidak.
0: Kami denger ya. Tidak jelas nih. Oke lah Embera, cuaca cerah cem nih, denger lagu apa Embera? Apa Embera? Salam-salam Bella pun Embera. Salam-salam Bella.
2: Salam buat Wallet. Bagus sekali. Wah, tadi ini. Wah, Niko. Sudah. Sorry. Madan. Wah, Niko. Wah, Bang Wallet. Malek.
0: Yo, lah.
2: Lagu
0: apa? Hah? Apa? Gadis atau janda? Tak kedenger. Walaupun Embera, makasih ya lah gabung.
2: Tadi lagu.
0: Tak tahu, gua judul Embera, tak jelas lagi ya.
2: Aduh,
0: WA pun Embera, WA by Embera. Ya, makasih ya. Oke, terima kasih banyak Embera yang lah bergabung kayak kita di siang hari ini. Sepradi, oh. Mungkin kendala sinyal atau apa, tidak ada begitu jelas. Jadi, tidak ada sangat kedengar apa yang di lagu tadi tuh. Untuk Sepradi yang lain nak gabung lagi silakan di 08 12 13 14 10 39. Dan informasi ya saat ini untuk wilayah Sungai Liat toh, dan sekitar itu memasuki waktu asar. Jadi selamat melaksanakan ibadah asar bagi yang melaksanakan. Yang masih disibukkan dengan aktivitas-aktivitas lainnya, tetap semangat di hari Minggu nih.

Tahukah Anda, kalau Belitung Timur tidak hanya terkenal dengan timah dan laskar pelanginya. Daerah ini juga memiliki warisan budaya kain yang sangat indah, bernama Batik Desimpor. Mengapa dinamakan Desimpor? Nama ini diambil dari daun simpor, tanaman lokal berdaun lebar yang menjadi ikon dan motif utama batik. Tidak hanya itu, setiap lembar kainnya juga merekam keunikan alam Belitung, mulai dari buah keramunting hingga lincahnya ikan cempedik. Hebatnya lagi, kreasi lokal asli dari Kecamatan Gantung ini kini telah menjadi ikon fashion kebanggaan daerah yang sudah dikenal luas secara nasional. Memakainya berarti turut melestarikan cerita dan kekayaan alam tanah Belitung. Batik Desimpor, simfoni alam Belitung dalam selembar kain.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Berdincak Bedai.

0: Oke, seperti lagi di program Berincak Badai kita sampai jam 5 sore. Anak bergabung untuk sore hari ini, silakan bayi dan tentu seperti di cuaca anget meretet macam nak ni ya. Ah, di hari Minggu ada ancang-ancang ya kak nak bepergian, berhati-hati di perjalanan seperti lo kali ya. Menjaman suat ni naik kendaraan tu memang harus semakin ditingkatkan kewaspadaan. Banyak orang di ingatnya usaha hampir tiap hari men kita menyaksikan video-video CCTV ya kan tidak apa jadi rekayasa ada sepradi oh iyalah menjadi saksi ya seger deh CCTV sekarang nih pacak kita nengok siapa salah siapa berbuat tadi itu. Halo Berincak Badai.
1: Halo, berdua-dua sampai habis.
0: Apa kabar nih, Bung Putra?
1: Alhamdulillah, panas berdengsar.
0: Oh, same lah pun macam nak tuh. Anget lah same di sini.
1: Berdengsar panas dari pagi.
0: Oh, dak baik-baik lagi lah. Oh, cuaca di sana berarti same yuk, kayak di Bangka nih yuk. Sering iya. Sering dak kejadian kebakaran di sana?
1: Kalau di sini. Kalau ini memang tempat kan gambut.
0: Oh, ah, men yang nih pas sekarang kemarau nih?
1: Sekarang ada lah mas ya.
0: Ada ya. Oke lah.
1: Kalau malam si sabut bawa tok.
0: Itulah yang bahaya untuk pernapasan kita.
1: Okay. Ini kan gambut lah.
0: Oh, gambut yang kemarin tuh jadi kasus nasional tuh kan sampai ke sini-sini asap apa nih?
1: Nah, pokoknya kayak di Kalimantan semua itu gambut lah itu karena pula sekali deh kebakar kan nama sih susah.
0: Oh bener lah dia ngemakan dari bawah soalnya.
1: Yeah.
0: Oh oke lah Bung Putra denger lagu apa siang bedengking nih?
1: Lagu aku menerima. Aku menerima kamu apa adanya.
0: Oke, aku cari lu.
1: Versi cewek tuh.
0: Versi cewek. Kamu apa adanya.
1: Aku cinta kamu apa adanya.
0: Siapa penyanyi ini ya? Cutari kan? Dangdut kan?
1: Oh.
0: Happy Asmara.
1: Tengah-tengah pop nyambut aja.
0: Oh, penyanyi.
1: Ada sore kemarin Regina no.
0: Takut salah. Ada judulnya nih.
1: Apa adanya.
0: Ku terima kau apa adanya yang nih ya. Oh, dak ge.
1: Mencintaimu apa adanya.
0: Aku.
1: Versi cewek pokoknya.
0: Di sini Once keluar. Cutari nih, ku terima kau apa adanya nih kayak. Kayak mendak tahu penyanyi ya.
1: Oh. Oke, sore kemarin saya Gina request ya.
0: Oke lah.
1: Lagu itu lah.
0: Oke. Salam untuk siapa?
1: Salam-salam buat Mang Yan, buat kita sembuh,
0: amin.
1: Buat Ayu, apa yang gini? Yang di Sriwiwi, Sri Pemandang tuh apa?
0: Sri Pemandang, Yuk Fitri.
1: Ah, Ayu, Yuk Fitri, lalame nak gabungin Pak Kasya Kamura. Dengan Ibu Marni, Mama Rati, dengan dia di Belitung, Bude Sumi, Ayu Cinta, Ayu Mina, Ayu Mary, Pak Ibrahim, untuk Ayu, Ayu Rida yang di Bintet. Untuk Ayu Sri bersama Ridwa, buat Mengamat, buat Kwayong, buat Kayong.
0: Oh.
1: Semua mualah.
0: Oke lah. Siap.
1: Selamat sore, pokoknya Salam kompak lewat udara perempat Bangka Belitung.
0: Oke lah, kalau jam tuh makasih banyak lah bergabung.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke lah.
1: Spesialnya buat langsung yang buat anak Yulia.
0: Oke.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin. Selalu. Amin.
1: Ya. Oke lah.
0: Merdeka.
1: Yo,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bung Putra yang lah bergabung kayak kita. Halo Berincak Bedae. Ya, terputus gahais. Boleh lanjutkan kembali di 08 12 13 14 10 39. Jadi seperti yang lah bergabung, kusapa dulu. Halo Berincak Bedae.
2: Sampai lagi.
0: Yo, halo.
2: Halo.
0: Cek siapa nih?
2: Abdul ya.
0: Siapa?
2: Abdul.
0: Bang Abdul. Oh, apa kabar Bang Abdul?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuman nih cuaca di Bintet Sanin Bang Abdul.
2: Panas.
0: Alah bono. Nih Bang Abdul denger lagu apa?
2: Lagu
0: Gundomret. Salam untuk siapa? Silakan lah.
2: Erika Mura, Maya, Nira, Cosimo, Julia, Elena, Lupa, Ina, Ke, Kata Mbak Sania, Kata Mbak
0: Sania,
2: Apa, Yamina, apa bang Rudi di Degem, bang
0: siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Abdul di Desa Bintet yang lah bergabung kayak kita ya. Untuk kakak yang lagi enak bergabung, silakan lanjut di 08 12 13 14 10 39. Halo Berincak Bedae.
3: Jok Dae, wah sampai ya Tirara.
0: Weh, apa kabar Yurida?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat lah.
3: Anak udah lewse, ulah kering ae.
0: Ulah kering ae, oh jadi nak mana?
3: Tapi ada sumur bor depan,
0: nah. Oh, ada sumur bor. Alhamdulillah, Agi. Oh, Agi ada ya.
3: Oh,
0: lah pokoknya.
3: Nyala bangku lah, Pak.
0: Nyala, dek baik, Agi. Okay lah, yuk Rida, denger lagu apa sore ini, yuk.
3: Lagu apa? Lagu Luka.
0: Luka?
3: Dari Cita Mala.
0: Okay. Salam siapa?
3: Salam Putra tadi ya, kayak Julia, kayak Embera, kayak Manggian, kayak orang rumah. Semoga cepat sembuh Manggian.
0: Yo.
3: Kayak Mama Rati, Kori Bang Alek, Kuayung, Ya Bujang, kayak Asyik Samora, kayak Ya Dari, Ya Suami, Ya Damiri, Ya Suami, apa?
0: Siapa lagi?
3: Yes, Mama, apa, Kak Rara?
0: Oke lah, Pon.
3: Rara sama Tunggal, lancar Diki, ya.
0: Amin.
3: Pulang hati-hati, ya.
0: Terima kasih, Yuk Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sudah bergabung bersama Pro 4 Sungai Liat, ada Yuk Rida, Bung Putra Sambas, ada juga Bang Abdul. Wah, pokoknya sepradi. Tetap setia mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat. Untuk yang lagi nak bergabung di sore hari ini, silakan kembali di 08 12 13 14 10 39. Sepradio, sebelum ku lanjutkan kembali untuk Kika, kita dengar dulu nih lagu yang di request. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Berdincak Bedai.

0: Oke, seperti kita lanjutkan kembali di program Berinca Break kali ini. Halo Berinca Break.
1: Ya, hai, sampai Yati.
0: Apa kabar Julia?
1: Yang maliknya Bak Bunga Dahlia.
0: Julia Bak Bunga Dahlia merona sepanjang masa.
1: Amin.
0: Apa kabar nih? Siang
1: tapi sayang, nih. Tapi panas semerpet.
0: Dek baik lagi men ya. Oh.
1: Ibarat kata mai misal ngoreng telok di aspal masak telok.
0: Oh, bener awak kita ya Peggy menggoro garah. Jadi eksotis kulit. Julia ada kemana lah kan hari Minggu nih?
1: Mana panas macam ni? Tak
0: kawah.
1: Tak kawah.
0: Oh, lapona. Tadi lah dikirim lagu nih. Ha.
1: Oh, apa aku menerimamu apa adanya. Keren lagu.
0: Oh.
1: Tak balas lu lagu.
0: Oke, lagu apa pun tuh.
1: Aku cinta kepadamu tak terbatas waktu. Dari Happy Asmara.
0: Dari Happy Asmara.
1: Oh.
0: Oke. Ah, aku cari dulu nih.
1: Ada remix ya. Happy Asmara.
0: Oke, siap.
1: Cinta tak terbatas waktu judulnya.
0: Oke lah ada ini lagu.
1: Salam spesial kayak Bang Putra tadi lo. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga cepat kembali Bang Tak.
0: Ya.
1: Sudah itu untuk Mama Rapi cintaku sayangku tua. Itu Mang Yan, semoga cepat sembuh Mang, semoga sehat selalu.
0: Okay.
1: Terus untuk Mak Tina, untuk Pak Iing, untuk Bang Abdul, Bu Rida, untuk Bu Yuk Triatun, kayak Bang Rido, sudah itu untuk siapa tuh? Bu Yuk Fitri, Bunda Mary, Bunda Dewi Cinta, siapa Yuk Kuaya, wok, sudah tuh Amang Prote, sudah tuh siapa Yuk ya buat ya Bujang.
0: Ya Bujang.
1: Aminalah Bu, semoga sehat selalu bersama
0: Amin.
1: Ayang Beb.
0: Amin.
1: Untuk siapa Yuk Bang Tangi, nak? Untuk gali-gali lah. Tanpa terkecuali. Mermaid kita ya.
0: Siapa mermaid kita?
1: Mermaid Putri Duyung. Alias Bunda Mary.
0: Yuk Mary ya,
1: Pak Yung Cicar. Nah, untuk untuk Ria dikit Blitong, nak. Untuk Mbak Ria di Blitong.
0: Oke.
1: Okay. Selalu juga.
0: Amin.
1: Pokok untuk kayak gali-gali lah untuk semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Untuk Rara merdeka.
0: Merdeka untuk kita semua. Depok
1: lah 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45.
0: Semangat.
1: Hari kemerdekaan kita.
0: Hore. Haru rasanya.
1: Yo, pokoknya semoga selalu kita di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang 21 tahun.
0: Okay,
1: semoga
0: siap.
1: Tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Sepradi Sahabat Budaya di program Berincak Break kita, ku nantikan nih Kak yang agi nak gabung di sore hari ini 08 12 13 14 10 39. Kita kembali ke penelpon dulu. Halo Berincak Budaya.
2: Halo Berincak Budaya.
0: Yo.
2: Sampai ya tim.
0: Apa kabar Yuk Fitri?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca merepet.
0: Bener lah yuk. Tapi Yuk Fitri masih tercukupi lah air.
2: Masih lah beguyur.
0: Beguyur, oke lah. Yuk Fitri denger lagu apa sore ini?
2: Ayo nak denger lagu.
0: Lagu apa itu?
2: Apa tadi itu?
0: Lagu apa tuh? Lagu apa tuh?
2: Angka satu.
0: Angka satu. Oke siap. Salam untuk siapa?
2: Salam ke si Molek tadi tuh. Julia. Pak Damiri. Hayak Bujang. Pak Iing. Mang Yan.
0: Ya.
2: Semoga cepat pulih seperti
0: Amin.
2: Biasa.
0: Amin.
2: Putra Sambas ya. Kakek Bang Kain, Mama Rati, Ayu Aminah, Kuayau, Kuayung, Yuk Nyeri, Anuna, Mangama, terus Bang Rido, Ki Ayu, Tretun, Yuk Sinta, sampai lagi ya, Bang Rido. Pokok semua-semuanya pendengar kita, perempat, tanpa terkecuali ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur. Untuk penyiar macam tulang, semoga sehat selalu. Pulang hati-hati.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yuk Fitri juga yang bergabung kayak kita ya di sore hari ini. Dan juga untuk Spredi Sahabat Budaya, silahkan lanjutkan kembali di line telepon kita. Kita kembali ke penelpon. Halo, Bening Cak Budaya.
3: Cak Budaya, hai, sampai hati.
0: Apa kabar Bang Rido?
3: Alhamdulillah, sihat nih.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Berhasil, toh.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Ridho.
3: Panas nih, Bi.
0: Lah sore ini lagi panas lah tapi ya.
3: Kejemur buat sempat sore krek.
0: Oke lah. Bang Ridho nak denger lagu apa di cuaca hangat menterik nih?
3: Lagu Bulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan Bersinar Lagi. Oke, salam untuk siapa?
3: Salam. Salam kakek Mang Mat di tempat apa tuh? Julia tadi ya? Yuk Fitri tadi, Miri, Uma, Marni, Cinta Beruas, Rindu, Yuk Sumi ya? Abis Pintet, dikasih Pintet, Emang Ayung.
0: Oke.
3: Siapa lagi? Dari Sungkap. Lo putra nambah tadi yuk. Apa yuk? Yang kadel.
0: Yang kadel.
3: Buka salam semua lah.
0: Oke okay lah.
3: Di doa Bang Ridho nih. Teman-teman buka salam sehat lah. Yuk ayo abang-abang lah. Atau naik buka alamang buka salam sehat lah. Di doa Bang Ridho sama Gabi Tung nih. Peraran tak sehat lah. Maknya ya. Suami ini anak tak sehat lah. Pulang hati-hati yuk, tidak terkabur lalu di doa
0: Bang Ridho. Makasih Bang Ridho.
3: Makasih banyak Sarah.
0: Sama-sama lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bayak seperti ok, kita dengarkan lagu yang lah Ika request untuk sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Berdincak Bedai.

0: Oke, seperti kita lanjutkan kembali yang kita bergabung di program Berdincak Berdai kita kali ini. Kita kembali ke penelpon. Halo Berdincak Berdai. Boh lah terputusnya Sepradi, baru lah aku ngangkat Dan untuk sahabat budaya yang masih mau request sok mendengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id, silakan. Kembali ku angkat dulu penelpon yang bergabung. Halo Berdincak Berdai.
1: Halo Berdincak Berdai. Wah,
0: sampai ya ti, apa kabar nih? Pupu Bang Kangin nih.
1: Baik.
0: Baik, Kakela sore ini nak denger lagu apa nih?
1: Kalau ade numpang denger lagu, kada ada minta lagu.
0: Oh, lapun.
1: Kada minta cabi.
0: Kela lagu apa wo?
1: Kalau ade aduh buyung.
0: Aduh buyung, oke lah siap. Salam untuk siapa lagu nih?
1: Salam-salam kita heh.
0: Eh lah.
1: Kek ko ayau, kek ko senbo.
0: Oh.
1: Di Pontianak.
0: Mm-mm.
1: Alias Putra Sambas.
0: Oh.
1: Untuk Moica, Yerwa, Yulia. Untuk ko ayau. Untuk Mama Rati,
0: okay.
1: Untuk Ibu Mary, untuk yo. Ibu Rida, Abdul, untuk Ibu Fitri di Sri Meranti, untuk Bang Eeng di Kampung Jawa, untuk Pak Yan semoga lekas sembuh, untuk Ibu Mar, untuk semuain-semuain lah dari A sampai Z,
0: helah.
1: Yang lagi tugas, selamat tugas.
0: Makasih, Sinmung Toto.
1: Sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami waalaikumsalam warahmatullahi merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Sinmung Toto. Untuk Sepradi kita Bang Kangin yang bergabung untuk di sore hari ini, lanjutkan kembali untuk sahabat budaya. Aduh buyung, ditunggu baiklah lagu akan kuputarkan. Kita kembali ke penelpon. Halo Berdincak Berdai. Halo. Halo Bang Berdincak Berdai. Nyata putus Sepradi ya. Tidak kedengar rasa kuah kunyerunya. Yo untuk Kika yang kini lanjut di 08 12 13 14. Boh musim kemarau nih Pradi. Oh, jadi lilau banyak minum air putih nih Pradi. Oh. Kita kembali ke penelpon dulu. Halo Berdincak Berdai.
1: Halo Berdincak Berdai.
0: Yo. Oh, apa kabar?
1: Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Besok
1: atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.
0: Yep. Besoklah kita menyambut merdeka.
1: Itulah hari kemerdekaan kita.
0: Merdeka.
1: Hari merdeka.
0: Merdeka.
1: Nusa dan bangsa.
0: Merdeka.
1: Hari lahirnya bangsa Indonesia.
0: Merdeka.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Selama saya masih digantung badan, kita tetap setia, tetap setia. Mempertahankan Indonesia, kita tetap setia, tetap setia membela negara kita.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, semangat 45. Koyau.
1: Oke.
0: Kayaklah persiapan nih untuk 17 Agustus besok.
1: Apa menyambut acara ya?
0: Ada acara apa nih?
1: Ya,
0: di Benang. Panjat Benang. Oke lah. Koyo sore hari ini dengarkan lagu apa di tengah semangat 45 nih?
1: Suling bambu.
0: Ah.
1: Apa ya suling bambu?
0: Suling bambu. Oke lah, Koyo. Untuk siapa lagu?
1: Di Palana, di Bangkangin tadi. Putri.
0: Oke.
1: Okay. Nama Rati. Mang Yan. Iing.
0: Oke.
1: Okay. Putra Kampas. Iribong Karyakun. Mahamat. Saya Bujang. Sinta.
0: Oke.
1: Okay. Yumarni. Yumeri. Mang Rahim. Amina. Ini dia tampil, no?
0: Coba, mana pantuan, ya?
1: Terima kasih mancing di Sungai Jadi. Di Sungai Jadi.
0: Cakep, hati-hati.
1: Pergilah belayar naik perahu sampan. Kalau mengaman di Sungai Jadi. Jangan lupa membawa umpan.
0: Wah, wah, wah, wah. Kemat Jepang bentuk umpan.
1: Oh.
0: Ada lagi?
1: Lah,
0: oke lah. Oke, sin mung toto untuk kaya ulang gebung sore hari ini. Merdeka kok. Oke, untuk Spredi sahabat budaya, kami lanjutkan kembali yang kita bergabung. Ade Kwayau, ade juga Bang Kangin Nadie yang lah gabung kayak kita. Yang lagi gabung di 08-12-13-14-10-39 ku sapa dulu Spredi. Halo Berincak Bedae.
2: Halo.
0: Yo. Yo. Kayak siapa nih?
2: Kayak Mang Protes.
0: Mang Broto?
2: Mang Protes.
0: Oke, Mang Protes. Oh, laneng ragu apa sore hari ini?
2: Bagai disambar petir.
0: Bagai disambar petir, boleh. Untuk siapa lagu?
2: Lagu untuk Ridho, Heri, Suratun, Julio, Pak Min, Ibrahim, Mama Rati, Ibu Kori, Ibu Marni, Siak Bujang, Budak Pak Damiri, Siak Hamid, Mama Tika, Ibu Amina, Kak Sambas, Siak Mistru, Bu Depi, Kuajau tadi, Bu Rida, Fitri, Pak Bedul, kek mengamat. Tak laku ayau.
0: Okey.
2: Pun mengamat. Nyer arah kan?
0: Au.
2: Untuk arahnya, semoga sihat selalu.
0: Doa yang sama. Lalu,
2: tengok kiri, tengok kanan, hati-hati. Mereka waktu murun dari belakang.
0: Benarlah.
2: Yo, mudah-mudahan sehat selalu. Amin.
0: Sehat selalu untuk kita yo. Semua.
2: Assalamualaikum. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena lagi ada waktu Spredi, bolehlah kita lanjutkan lagi yang nak bergabung. Kalau jadi Rara tinggal putarkan bayi lagu yang Ika request. So, ada tiga nih baru. Ike Nurjana, Bagai Disambar Petir. Ngomong-ngomong jadi tadi tuh Spredi, awak tengah viral-viral lah nih. Tadi ada orang nge-mosting. Men bandar-bandar panjang ya, ge. Ada gergaji buruk, Spredi. Jadi, jangan kak gawe-gawe, kajian hanya sebatas sepinggang apa dek sebatas selutut adek sih ya Spredi. Jadi kak hati-hati lah nagi ke kebun ke aik ginanggok anak-anak ika oh tolong di kawasan Jadi suat nih tengah viral Spredi oh karena bukan apa memang habitat mereka tuh lah rusak kok bukan durang tuh mesa-mesa nak naik ke darat nak kayak aik bandar asa kok ge menyajak ngomong dek dek levelnya masuk aik bandar ya oh dek. Tapi nak mana lagi, tak ada lagi air yang lah bagus. Suat ni, lah saro, lah harau, kata emang amat. Oh, ampun lah ku. Semua itu gara-gara apa? Gara-gara ulah manusia lah. Yang merusak habitat mereka. Tempat tinggal mereka. Tak ada grafik melesat macam nak ni, tak Spredi. Oh, terjadi ya, konflik manusia dan gergaji buruk ya Spredi. Konflik terjadi setelah memang kawasan perairan dirusak oleh manusia itu sendiri. Yalah untuk Eka ku dek kawa ceramah sebenarnya nih. Ku hanya denger lagu Eka yang nak gabung lagi ada dak di 08-12-13-14-10-39. Mendek langsung cus ku putar lagu kok sore hari ini ya. Dek nyesel kok yang dek gabung kok. Yolah aku putarkan untuk Ika, Yunita Asmara, Aduh Buyung.

0: kamu jatuh cinta.
1: Eh, ditukoni mbak Ewi lho.
2: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

Bersama kita kali ini kami cukupkan dengan lagu khas daerah Indonesia. Kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib sesaat lagi bersama Pro 1 Sungai Liat.

dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 17:59 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pengajian suci Al-Quran bacakan surah Ar-Rum ayat 6 sampai dengan selesai. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

Rompat RRI. Seperti sahabat budaya, terima kasih banyak masih setia mendengarkan RRI Prompat Sungai Liat. Kami akan hadirkan dengan ragam informasi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada salah satu tradisi yang merupakan keseharian di kalangan masyarakat, tapi ternyata di salah satu wilayah ini menjadi sebuah tradisi yang memang menjadi sebuah keharusan dilaksanakan pada acara tertentu. Namanya ngiling bumbu, tradisi pemersatu khas warga Merangin Jambi. Tidak sekedar menyiapkan masakan, tapi ngiling bumbu menjadi ruang pertemuan, gotong royong, dan warisan nilai yang terus dijaga oleh warga Merangin Jambi. Di sudut desa Rantau Panjang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdiri kokoh rumah tua, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah yang telah berusia 700 tahun. Rumah ini bukan sekedar bangunan, tapi juga pusat kehidupan budaya, tempat tradisi ngiling bumbu yang terus diwariskan sebagai bagian dari identitas masyarakat setempat. Tradisi ini mengandung nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong yang menjadi inti kehidupan komunal. Ngiling bumbu biasanya digelar dalam berbagai momen penting seperti persiapan turun ke ladang, panen raya, kenduri pernikahan, hingga pembangunan rumah baru. Sebagai bagian dari tradisi beselang, proses ini menciptakan suasana penuh canda tawa yang mempererat ikatan masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai warisan leluhur supaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Ngiling bumbu digelar dalam berbagai momen penting seperti persiapan turun ke ladang, panen raya, kenduri, pernikahan, hingga pembangunan rumah baru.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Baginda Tanjung Penyusup. Baginda Syahid diperankan oleh Iva Nazareva.
1: Selamat Dindaku. Akhirnya kamu melahirkan seorang putri yang sangat cantik.
0: Permaisuri Maharani diperankan oleh Ra'a Fitri.
2: Kanda, tadi Dinda bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua sekali.
0: Ferdi berperan sebagai kakek.
3: Aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanyalah seorang hamba yang berniat membantumu keluar dari masalah.
0: Dan Putri Syarani diperankan oleh Ica.
2: Wah, kalau yang ini penyunya indah sekali ya. Warnanya berbeda dengan penyu lainnya.

Angka, tepatnya di sebelah utara kota Blinyu, terdapat perkampungan yang subur. Perkampungan yang subur dan makmur itu tidak jauh dari sebuah tanjung. Perkampungan yang subur itu diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja itu bernama Raja Said Hashim, biasa dipanggil rakyatnya Baginda Said. Raja Said mempunyai seorang istri yang baik budi pekertinya serta cantik jelita wajahnya bernama Maharani. Tapi disayangkan, mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Padahal mereka sudah 8 tahun menikah. Rakyat perkampungan itu sangat mencintai raja dan permaisurinya. Terlebih, mereka kasihan kepada raja dan permaisurinya yang belum juga memiliki keturunan.

Kakanda, Dinda hanya bersedih saja. Kenapa ya sampai saat ini? Terhitung sudah 8 tahun kita menikah, tapi belum juga kita dikaruniai seorang anak. Dinda sedih. Tak ada penerus kerajaan nantinya. Apalah dosa kita, Kakanda?

0: Iya kan?
1: Iya Kakanda. Dinda hanya bisa bersabar atas semua ini. Setiap malam Dinda selalu berdoa untuk kebahagiaan kita, Kanda, agar kita cepat mendapat keturunan. Apakah Tuhan memang tidak percaya kepada kita, Kakanda?
0: Sudahlah, Dinda. Tak baik berkata seperti itu.

0: Baiklah, Kakanda.
1: Tak lama kemudian, Permaisuri Maharani pun terlelap. Di dalam tidurnya, Permaisuri Maharani bermimpi didatangi seorang kakek tua berbaju putih, berjenggot panjang. Kakek itu berbicara kepada Permaisuri.
2: Cucuku, sungguh kasihan kau dan suamimu yang baik hati belum dikaruniai anak seorang pun. Apakah kau benar-benar menginginkan seorang anak?
3: Iya, aku sangat menginginkan anak, kakek. Sudah sejak 7 tahun lalu aku merindukan tangisan seorang anak. Tapi siapakah kakek ini sampai tahu keinginanku?
2: Aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanyalah seorang hamba yang berniat membantumu keluar dari masalah.
3: Tapi aku bingung, dari mana asal kakek? Kenapa kakek mau membantuku?
2: Sekali lagi, aku bukanlah siapa-siapa. Maafkan aku tak bisa berlama-lama. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu. Kalau engkau ingin memiliki anak, carilah penyuh di tanjung dekat kampung ini. Di sana banyak penyuh, ambillah telurnya. Ambil sebanyak 7 butir. Minggu-minggu ini merupakan minggu penyu-penyu itu bertelur. Setelah kau dapatkan, makanlah 1 butir setiap sebelum tidur. Lakukan selama 1 minggu. Kabarkan juga ini kepada suamimu. Aku pergi dulu.
1: Kakek itu pun pergi dalam sekejap, dan Permaisuri Maharani pun terbangun dari tidurnya. Keringat dingin menguncur deras di dahinya, dan dengan tergesa-gesa, ia kemudian mencari suaminya.
3: Kanda! Kanda! Kanda! Dinda punya sebuah berita, Kanda.
4: Hah? Ada apa, Dinda? Ada apa? Berita apa? Tenang dulu, tenang.
5: Dinda, ambil nafas dulu. Tenang dulu. Ada
3: Dinda,
5: apa?
3: Dinda, ada berita buat Kanda.
5: Iya, tapi tenang dulu. Aduh, sampai keringetan seperti ini. Seperti atlet maraton saja. Apakah Dinda mimpi buruk lagi?
3: Kanda, tadi Dinda bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua sekali. Kakek itu berniat membantu kita, Kanda.
5: Apa? Kakek-kakek membantu? Membantu apa ya, Dinda?
3: Iya, membantu. Membantu kita yang sangat menginginkan anak. Membantu kita mendapatkan anak, Kanda.
5: Apa? Tapi siapa kakek itu, Dinda? Lalu apa yang dia katakan padamu?
3: Kakek tua itu berkata, jika kita ingin punya anak, kita diminta ke tanjung di utara kerajaan ini. Di sana banyak penyu dan tentulah mereka punya telur. Karena ini musim penyu bertelur. Telur penyu itu harus Dinda makan selama 1 butir tiap sebelum tidur selama 1 minggu, Kanda.
5: Benarkah seperti itu, Dinda?
3: Benar, Kanda.
5: Wah, kalau benar, ini kabar gembira bagi kita. Baik, Kakanda akan segera memerintahkan para hulu balang untuk menemani kita pergi ke tanjung. Lalu kita cari telur penyu itu, ya.
1: Kemudian sang raja pun mengumpulkan para hulu balang di aula kerajaan.
5: Hulu balang, kesini. Hari ini kita pergi ke tanjung di sebelah utara kerajaan ini. Kabarnya di sana banyak penyu, dan saya minta kalian cari telurnya, segera serahkan kepada saya.
6: Baik, Baginda.
1: Baginda Raja dan para hulu balang pun berjalan kaki menuju ke tanjung. Dan benar saja, banyak sekali telur penyu di tempat itu. Kemudian para hulu balang mengambil 7 buah telur penyu sesuai dengan perintah sang raja. Permaisuri Maharani pun rutin memakan 1 butir penyu setiap sebelum tidur selama 1 minggu. Dan beberapa minggu kemudian, Terdengar kabar bahwa permaisuri Maharani mengandung. Baginda Syaid sangat berbahagia. Begitu juga para hulu balang dan rakyat di kerajaan itu. Mereka bersuka cita menyambut kehadiran seorang bayi dari permaisuri Maharani. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan mungil.
5: Selamat dindaku. Akhirnya kamu melahirkan seorang putri yang sangat cantik, secantik dirimu, Dinda.
3: Iya, Kanda. Akhirnya kita memiliki keturunan juga. Tapi siapakah nama yang harus kita berikan kepada putri cantik ini, Kanda?
5: Siapa ya, Dinda? Sebenarnya aku sudah memiliki banyak nama yang disiapkan buat anak kita.
3: Cobalah, Kanda, cari nama yang cantik untuk anak kita.
5: Bagaimana kalau kita beri nama Syahrani, Dinda? Syahrani. Putri Syahrani. Pasti cocok sekali dengan kecantikannya nanti, Dinda.
1: Putri Syahrani tumbuh menjadi gadis yang manja dan suka membentak-bentak. Hal ini karena dia begitu dicintai dan disayangi raja dan permaisuri serta para hulu balang. Ibunda dan ayandanya dibuat kewalahan dengan sikap semena-menanya. Putri Syahrani jahat kepada rakyat jelata. 17 tahun pun berlalu. Putri Syahrani tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, namun tidak sepadan dengan tingkah perilakunya. Suatu hari, Putri Syahrani ingin bermain ke Tanjung dekat perkampungan subur di wilayah kerajaan ayahnya sendiri. Putri Syahrani pergi secara diam-diam dan tibalah dia di daerah Tanjung yang sangat indah. Deburan ombak dan pasir putih menjadi pemandangan yang menakjubkan.

0: indah sekali di sini. Suasananya sangat berbeda di dalam kerajaan. Di sini sejuk, pemandangannya sangat indah, anginnya sejuk sekali. Tiba-tiba Putri Syahrani terkejut, menginjak sesuatu. Penyu. Wah, banyak sekali penyunya. Asik. Aku harus menangkap penyu-penyu ini dan membawanya ke kerajaan. Wah, kalau yang ini penyunya indah sekali ya. Warnanya berbeda dengan penyu lainnya. Warnanya hijau sekali. Aku harus mendapatkan penyu ini. Tunggu. Aku harus mendapatkan dirimu.
1: Tunggu penyu. Oh, tidak. Penyu, tunggu.
0: Hah, kau jangan masuk ke dalam laut itu.
1: Tunggu aku, penyu.
0: Putri Syahrani pun mengejar penyu-penyu itu. Dia menangkap satu persatu penyu-penyu itu. Namun, ketika sedang menangkap penyu-penyu, mata Putri Syahrani pun tertuju kepada satu penyu yang sangat indah. Penyu hijau itu akhirnya berenang di lautan. Putri Syahrani pun terus mengejarnya hingga berjalan dalam air laut dengan susah payah. Putri Syahrani tidak bisa berenang, akan tetapi karena ingin memenuhi hasratnya untuk memiliki penyu hijau itu, Putri Syahrani tidak menghiraukannya, sehingga tidak sadar bahwa laut itu pun semakin dalam. Karena sudah kesal, Putri Syahrani pun berteriak memaki si penyu hijau.
1: Dasar penyu busuk! Kembali kau, penyu busuk! Kemari kau! Jangan pergi! Kau harus jadi milikku! Kemari kau, penyu busuk! Sini, kemari!
0: Tiba-tiba gelombang besar menghempas Putri Syahrani dan air laut pun membawa Putri Syahrani semakin menjauh ke tengah. Putri Syahrani yang manja itu pun tenggelam dan tidak pernah ditemukan. Tak seorang pun tahu bahwa Putri Syahrani mati tenggelam di Tanjung itu dan tak pernah kembali lagi. Ternyata penyu hijau itu adalah jelmaan dari kakek tua yang dahulu pernah mendatangi permaisuri Maharani dalam mimpinya. Sang kakek sangat benci dengan tingkah laku Putri Syahrani dan kasihan kepada Baginda Syahid dan Permaisuri Maharani. Akhirnya, Tanjung tempat Putri Syahrani tenggelam dinamakan sang kakek tua sebagai Tanjung Penyu Busuk, yang kemudian sekarang kita kenal dengan nama Tanjung Penyusuk, yang memiliki pemandangan yang indah serta gelombang yang besar. Demikian album legenda dengan judul Legenda Tanjung Penyusu. Persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selamat malam seperti sahabat budaya di malam hari nih seperti Iren Ngantika seperti oh dari jam 8 nih sampai jam 12 malam kelas seperti seperti biasa seperti sahabat budaya kita lah dengarkan tadi legenda kita seperti legenda perempat sungai lihat seperti oh kemudian kita nih sekarang di aspirasi budaya lokal angin mamiri seperti oh seperti sahabat budaya kalau akan Iren isi dengan informasi-informasi terkait khas Sulawesi lah atau Makassar seperti oh. Nah sebelah sahabat budaya angin mamiren hingga jam 22 waktu Indonesia Barat Spradio. Kita dengar dulu beberapa lagu yang kira-kira hadirkan untuk Kak Spradio di malam hari nih. Jangan kemana-mana Kak, tetaplah di 103.9 MHz.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
1: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

103,9 Megatron 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya kita di acara Angin Mamiri Sprade Iren hadirkan informasi untuk Kak Sprade OAD membedah rumah adat tradisional suku Bugis Sulawesi Selatan Sprade, yang dikutip dari indonesiakaya.com Sprade. Nah, seperti apa itu Sprade? Rumah adat khas suku Bugisnya dengan struktur bangunan yang terinspirasi dari anatomi tubuh manusia Sprade. Nah, seperti sahabat budaya, same halnya dengan berbagai suku lainnya di Nusantara, suku Bugis di Sulawesi Selatan juga mempunyai pandangan sendiri terhadap nilai-nilai estetis dan filosofis yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka Sprade. Hal tersebut salah satu tercermin dari cara masyarakat Bugis dalam membangun rumah. Nah, sebagai sahabat budaya, rumah adat masyarakat Bugisne menyerupai anatomi tubuh manusia dan menempati area persegi yang mereka percaya sebagai alam semesta atau sulapa apa. Nah, antonim rumah adat tradisional suku Bugisne terinspirasi dari tiga bagian tubuh manusia yang terdiri atas bagian bawah, siring atau kolong, dunia bagian tengah, kalebala atau badan rumah, dan dunia bagian atas, pamakang atau loteng. Nah, jadi siri atau kolong dianalogikan sebagai tempat kotor dan hina karena berada di bagian paling bawah rumah. Nah, pada umumnya bagian ini difungsikan oleh masyarakat tradisional untuk menyimpan ternak dan alat-alat bertani atau melaut. Tapi pada masa dulu, bagian dari rumah adat nih oleh para bangsawan difungsikan sebagai tempat tinggal budak atau tempat menanam tanah tahanan kerajaan seperti. Nah, sebagai sahabat budaya, kalebala yang dalam bahasa Makassar berarti inti rumah, merupakan tempat kegiatan para penghuni berlangsung. Kemudian di bagian inilah proses perencanaan dan tata kelola kehidupan berada seperti. Nah, kale balanya bisa terdiri dari berbagai petak. Bagi masyarakat kelas menengah, petak pada kale bala dibatasi hanya tiga, yaitu ruang depan, tengah, dan

0: Sementara itu, pamakang merupakan bagian atas dari rumah. Nah, dalam bahasa Makassar, pamakang ini berarti sesuatu hal yang menyenangkan. Bagian ini umumnya digunakan untuk menyimpan hasil panen serta benda-benda kerajinan seperti tikar dan alat-alat tenun. Jadi secara ideologis, pamakannya bisa bermakna sesuatu yang sakral dan mengandung nilai-nilai spiritual karena menempati posisi yang paling tinggi dari bagian rumah seperti.
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: Tanya
1: kumaya awas aja piye. Oku mate awas taro bompo bos. Amure kuir ya soal lau sing capuri kasih isina. Namo pik kucain cepi. Ya kui pitangi burung go. Tapa macawa. Amure kumate awas bos. Tanya toku mewas. Lanjut.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Suara budaya Bangka Belitung.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat ke ruah tok kami lo amang.
1: Hah, dek ngomong ngetak jang. Lalame amang ngajak ikat belajar. Tapi lo madil arta. Menamang ikat ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Kunak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun asekku 8 tahun kak berjanji tapi nggak ngomong ngetak.
0: Dak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar turun ke nggale ilmu amang kek ko.
1: Nyaman bener ko nggak, bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar sekali kanak mendadak ini ne weu ga.
0: Yo lah mang mang, yo mulai ajar ku ne.
1: Yo cepat man nak belajar ilmu melet cewek jadi.
2: Dambus bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya, menukan

Negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.

0: Geram ku ningok muka kan adek. Pokoknya mulai hari ini kita putus.
1: Hah, ku gak bayo, jangan
2: bapak. Pro 4 FM, suara budaya Bangka Belitung.

Selamat malam seperti sahabat budaya kita di Tangtu, teman terakhir untuk tidur kita Sepradi Irena hadirkan untuk Ika Sepradi yang dikutip dari area di Kudaya di Sepradi. Ada pola tidur buruk dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan Sepradi. Seperti apa itu seperti sahabat budaya nih di Sepradi. Nah, tidur merupakan kebutuhan penting bagi tubuh untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Namun kebiasaan tidurnya terlalu larut atau jadwal tidur yang tidak teratur masih banyak dilakukan masyarakat Sepradi. Dilansir dari laman ayosehat.kemkes.go.id, kurang tidur dapat membuat tubuh terasa lelah ketika bangun pada pagi hari. Kondisi tersebut juga dapat membuat seseorang kesulitan berkonsentrasi saat belajar maupun bekerja. Jadi pola tidur yang buruk juga dapat mempengaruhi suasana hati dan produktivitas. Seseorang mungkin menjadi lebih mudah merasa lelah, mengantuk atau kurang bersemangat. Penggunaan telepon pintar menjelang waktu tidur menjadi salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan. Sebaiknya aktivitas menggunakan layar dikurangi sebelum tidur agar tubuh lebih siap beristirahat. Menetapkan jadwal tidur dan bangun yang konsentrasi dapat membantu membentuk kebiasaan yang lebih baik. Lingkungan kamar yang nyaman dan tenang juga mendukung kualitas tidur Sepradi. Nah, minum berkafein pada sore atau malam hari sebaiknya dibatasi bagi orang yang sensitif terhadap kafein. Jadi setiap orang tuh memiliki kebutuhan tidur yang berbeda sesuai usia dan kondisi masing-masing. Jika gangguan tidur berlangsung terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Menjaga kualitas tidur merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan kesehatan tubuh dan pikiran. Itu dia seperti sahabat dulu informasi yang Irene hadirkan untuk Kak di Tangtu, teman terakhir untuk tidur kali ini Sepradi. Kita lanjut kembali seperti sahabat budaya menemani Kak Sepradi. Irene hadirkan beberapa lagu Sepradi tepat pukul jam 11. Tepat pukul 11 malam kita akan mengikuti dambus-dambus khas Bangka Belitung Sepradi. Jangan kemana-mana Sepradi. Irene nanti Kak malam ini hingga jam 12 Sepradi. 12 malam. Tetaplah di 103,9 MHz/4 RRI Sungai Liat.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Terbang melayang si burung dara, burung terkukur terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

Terbang melayang si burung dara. Burung terkukur, terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, dia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu.

istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdih.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sumiliar Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebalai Bangka Belitung, mendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Perempat FM Reris ngeliat suara budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Superadik sahabat budaya di mana pun Kak Brady. Tentu senang sekali Kekuyu Regina yang hadir lagi ginganti Kak di kesempatan hari ini, hari Senin awal pekan tanggal 17 Agustus 2026 merdeka. Nah, di mana hari ini bertepatan dengan HUT ke-81 Republik Indonesia tercinta Superadio. Pagi hari ini yang lah siap-siap nak melaksanakan upacara sakral tentu bendera 17 Agustus memperingati 17 Agustus 2026 hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ayo siap-siap, jangan sampai terlambat Superadi. Jangan lupa sarapan dulu biar kuat upacara kelak Superadi. Oke, laporan kayak gue di sini Superadi nganti Kak sampai jam 10 kelak. Tentu dengan serangan acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini, di antara sesaat lagi akan kami hadirkan Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa sampai jam 6. Terus dilanjutkan kayak ngupi pagi jam 6 sampai jam 8, ada juga berobat jam 8 sampai jam 10. Tapi kelak Superadi antara jam 7 sampai jam 8, jam 9 Superadi kami akan hadirkan untuk Ika siaran langsung upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun langsung dari Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama tim kerabat kerja di lapangan kelak RRI Sungai Liat Superadi. Ya Lapona, di awal kebersamaan kita kali ini langsung baik kami hadirkan untuk Ika Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa hari ini bersama Ustadz Hairuman seperti biasa dengan topik seputar sholat jemaah. Kelak dirangkaikan kayak pilihan lagu-lagu religi Islam untuk Ika sampai jam 6 kelak Seperadi. Dan tentu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.

Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah. Tasliman taufik, hidayah beserta inayahnya sama kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar kita disambungkan hati kepada beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ngaji fikih di kesempatan ini masih seputar sholat jemaah. Tentu kita seperti yang biasa membaca kitab Muqaddimah Hadramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu intidharu dakhili fir ruku' wa tashahudil akhir bi syarti an la yatulal intidhar wa la yumayyisu bainad dakhilin. Di antara hal-hal yang berkaitan dengan jemaah, sholat jemaah adalah bagi imam sholat jemaah sunnah menunggu orang yang masuk berjemaah menunggu di dalam rukuk dan tasyahud akhir. Artinya di saat kita rukuk, di saat imam rukuk, kita imam ni rukuk, kemudian di belakang kita terdengar usolli fardhul maghrib, ada makmum yang masuk untuk ikut jemaah sholat maghrib, kita sedang ruku, maka kita sunnah menunggunya di dalam ruku. Artinya apa? Jangan berdiri dulu. Kita tetap beruku, nunggu orang itu, Allahu Akbar, kemudian orang itu ruku bersama kita. Kenapa? Supaya makmum itu bisa mendapatkan hitungan rokaat. Jadi kita imam nih, imam sholat berjemaah, baik laki atau perempuan, sunnah menunggu makmum yang baru masuk, nunggu di dalam rukuk. Jadi sunnah menunggu makmum yang baru masuk di dalam rukuk. Seperti tadi, ada orang misalkan kita jadi imam. Saat saya rukuk, ternyata ada orang masuk di belakang, usolli fardhul isya. Allahu Akbar, nah aku nih sunnah nunggu di dalam rukuk. Baru ketika makmum di belakang yang baru masuk tuh, dia rukuk, kita baru berdiri bangkit iktidal, sami Allahu liman hamida. Yang nomor dua, kesunahan menunggu makmum itu di dalam tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatu surah Allahumma surah wala sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidu majid umpama. Lalu datang orang usolli fardhul isya, Allahu Akbar, bermakmum sama kita, padahal kita lebih di penghujung sholat nih. Maka kita jangan salam dulu, tunggu orang itu. Baru setelah itu di orang makmum di belakang ini Allahu Akbar, dia duduk tahiyat bersama kita, baru kita assalamualaikum, assalamualaikum. Dengan syarat kita nunggunya enggak kelamaan. Kalau nunggunya sampai 5 menit, 2 menit, enggak juga kelamaan ini. Wa yukrahu ayyantadhira fi ghairihi, dan makruh menunggu makmum yang baru masuk tadi di selain rukuk dan tahiyat akhir. Jadi kesunahan menunggu itu hanya ada di dalam rukuk dan tahiyat akhir. Lain dari rukuk, lain dari tahiyat akhir, tidak disunahkan, malah makruh. Hukumnya itu malah makruh. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu nomor 2, wa yusannu i'adatul fardhi bi niyyatil fardhi ma'mum faridin aw ma'a jama'ah. Wa in kana qad sallaha ma'aha. Sunnah mengulang salat fardu dengan niat fardu. Kita misalkan sudah sholat maghrib berjemaah atau sholat sendiri misalnya, maka kita sunnah sholat lagi maghribnya.
berjemaah atau sholat sendiri. Nah, niatnya tetap niat fardhon lillahi ta'ala, tapi status kedudukan sholatnya itu sunnah. Misalkan, saya sudah sholat isya. Kemudian datang ke masjid, baru terlaksana sholat isya. Maka saya sunat sholat isya lagi. Niatnya sama, tidak berubah. Niatnya sama, pardon lillahi ta'ala, bacaannya sama. Oleh karenanya, jadi bacaannya sama, niatnya sama. Cuma kedudukan status sholatnya itu sunnah. Kenapa? Adapun yang pertama itu wajib. Jadi sholat isya yang pertama itu wajib. Sholat isya yang diulang yang kedua itu kedudukannya sunnah. Walaupun niatnya fardu. Itu disunahkan. Sunnah hukumnya. Jadi kita ini bukan hanya kita ini apa namanya disuruh sholat duhur di situ jelas. Tidak, di situ ternyata kita disunahkan sholat lagi duhur. Misalkan. Kemudian waktu drokul jamaah bi idrogi juz'in minas sholati ma'al iman min awaliha aw asna'iha. Sholat jamaah itu bisa didapatkan, bisa didapati dengan mendapati sebagian sholatnya imam. Kita sudah dihitung berjamaah, mendapatkan 27. Keutamaan dasar dari berjamaah dengan kita, yang pertama dengan kita mendapati imam belum salam. Jadi misalkan usul fardhon maghrib imam tahiyatul, lalu kita Allahu Akbar kabira walhamdulillah, lalu imamnya assalamualaikum warahmatullahi, pas selesai imamnya kita sudah ngedapatin jamaah. Atau di awal misalkan awal sholat, kita dari awal bareng dengan imam berjamaah dari awal, begitu dapat serakaat imamnya batal sholatnya kentut dan semacamnya, maka kita tetap dihitung mendapatkan berjamaah bagi makmum nih. Tuh. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi selama imam ini belum salam, selagi imam belum salam, yang penting kita mendapati bagian daripada sholatnya imam. Dan imam ini belum salam, belum mengucapkan salam. Namun imamnya le salam, tidak jadi. Kemudian, jadi fadilah sholat Jumat yang 27 itu didapat. Fadilah sholat Jumat yang 27 itu didapat. Ya cuma tentu tidak seperti ngedapati dari awal. Ada, walaupun kita terhitung mendapatkan jemaah, mendapatkan pokok daripada fadilah jemaah, tapi tentu tidak seperti yang didapat bagi oleh orang yang mendapati jemaah dari awal gitu. Kemudian watusannu jama'a li jama'atin wa ihadaru wal imamu qad faragha min ar-ruku'i ay yasbiru ala ay yusallima thumma yuharrimu. Wa tusannul muhafadz ala idrak taharrumil imam lima fi minal fadlil adim. Dan sunnah menjaga takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya setelah imam. Kita ini usahakan di saat sholat, ini takbiratul ihram kita tidak jauh dari takbiratul ihram imam. Karena di situ terdapat kemuliaan, terdapat fadilah yang sangat besar, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu imam usul fardhul maghrib, kata imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan lambat gitu. Jangan lambat kita baru betakbiratul ihram. Imam lo takbiratul ihram, kita ini baru lama baru betakbiratul ihram, enggak macam tuh gitu. Para pendengar RI yakni rahmatullahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi itu sangat penting kita ini menjaga takbiratul ihram bersama imam. Artinya kenapa? Karena pahalanya begitu agung. Di saat imam Allahu Akbar, kita jangan terlalu lama baru Allahu Akbar gitu. Kenapa? Pahalanya begitu besar.
pahalanya begitu agung. Nah, itu sekilas tentang sholat berjemaah. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka tersendiri, baik yang susah ataupun yang senang. Maka, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta. Pelajarilah cara terbaik menjadi insan yang soleh dan solehah.

0: Agul! Agul!
1: Siapa ya?
0: Potongan lah jam berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Agul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.

Selamat pagi Sepradi, sahabat budaya. Pengendara harap berhenti 5 menit saat pengibaran bendera merah putih. Pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintas di depan kantor Bupati Bangka diminta menghentikan kendaraan sejenak saat pengibaran bendera merah putih Senin 17 Agustus 2026. Imbauan itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangka Romlan jelang puncak peringatan HUT ke-81 RI di halaman kantor Bupati Bangka Minggu 16 Agustus 2026. Diharapkan upacara bisa sehikmat mungkin, termasuk lalu lintas yang terjadi saat menaikkan bendera merah putih untuk berhenti sejenak dan mematikan kendaraan 3-5 menit. Nah, dia ngomong Satpol PP dan Satlantas Polres Bangka disiapkan untuk membantu ngatur lalu lintas agar imbauan ini dipatuhi. Diharapkan pengendara tidak keberatan untuk berhenti sejenak untuk jaga hikmat serta menghormati sang merah putih. Warga Sungai Lejan mengaku setuju, menurutnya berhenti sejenak merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan untuk mengenang jasa pahlawan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam suasana hikmat. Sekian kabar Bubble, jam 6 pagi kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, heh?
3: Oh, memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kuat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok?
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan kok? Nah, batang pelawat nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Oh es, nak mana po es?
4: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo nak kemana es?
4: Penan palak ku ne mai.
2: Yang apa penan es?
4: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, gini nih. Oh, menak ya pok jangan pening es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
4: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku ne nak promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
4: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
5: Oh, dak lah Ese. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
6: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
2: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Unpad FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jang. Oh.
1: Jauh kira
2: apa, Mang? Kira apa, Mang? Cuma aku maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
1: Nah, iya, lo ikut kita berincak
2: nyanyi. Oh, iya, itu kekaknya budak bep. Ah. Masalah gua.

0: Halo, selamat pagi Sopradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Setempuh lagi kita di ngupi pagi, ngomong apa baik pagi-pagi kayak perempat RRI. Kayak gue Regina di sini, sampai jam 8 kelak di ngupi pagi. Tapi kita juga menantikan siaran langsung peringatan HUT ke 81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Ya lapona, untuk Ika yang nagabung silakan bayi 08-12-13-14-10-39. Sebelum kita ikuti siaran langsung kelaa di hari ini bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun merdeka Sopradi. Yang lagi siap-siap nak upacara bendera, udah jangan lupa sarapan dulu biar kuat upacara Sopradi. Oh, dan juga untuk Ika yang nak ngucapin merdeka kayak pradi-pradi Ika, kawan-kawan silakan bayi, kami nantikan kebersamaan sekali lagi di 08-12-13-14-10-39. Nah, di ngupi pagi sekalian kita bahas apa ya, pahlawan. Nah, siapa pahlawan nasional idola Ika, silakan bergabung kayakku di ngupi pagi sampai jam 8 nih Sopradi. Oke, lah ada yang ngegabung nih di hari merdeka Neo. Yuk langsung bela. Halo, ngupi pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga adik kakek Sakamura Bang Kak Ngin.
1: Iya,
0: apa kabar? Merdeka dulu.
1: Merdeka. Tetap merdeka. Riu lebah madu, cari kembang lagi bini. Kalau berjuang takut maju, timah dilimbang company.
0: Luar biasa, merdeka. Berkatilah
1: kepada Nusa agar kita bisa merdeka, belajarlah hidup susah agar kita sudah terbiasa.
0: Luar biasa, merdeka pokok. Nah, kalau di RRI sekarang lagi persiapan.
1: Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati bergalang tanah. Daripada kita dijajah, lebih baik kita mati bergalang tanah.
0: Wadaw, merdeka. Oke. Kalau kakek Sakamura, siapa pahlawan nasional favorit? Idola.
1: Cut Nyak Din
0: dari Aceh, kok. Iya, pahlawan perempuan nasional luar biasa perjuangan.
1: Sayangnya kalau pahlawan kita bukan Rozon nih ya. Kita dari keluarga pahlawan 12. Pahlawan daerah tidak diakui karena bukan pahlawan nasional. Jadi kami pahlawan 12, keluarga pahlawan 12 sangat kecewa. Katanya bukan pahlawan nasional.
0: Ya, semoga saja bisa mendapat pengakuan macam tua pahlawan, jadi pahlawan nasional Langkan macam tua.
1: Baki bendera tuh kita punya.
0: Oke. Iyalah pon, siap. Cut Nyak Din jadi pahlawan nasional. Dan juga kakek Sakamura ini masih satu keluarga keturunan dari pahlawan 12 macam tua. Tapi kalau di Bangka nih, di apa tuh namanya? Di apa? Ada di pahlawan jembatan pahlawan 12 macam tuo namanya atau pahlawan 12
1: kan banyak, dapat Tibarin, dapat Amir,
0: jadi
1: banyak juga
0: dan semakin jadi nama-nama jalan macam tuo.
1: Dari Belanda masih rambut panjang dulu, masih zaman Pandu itu ada pahlawan dapat Tibarin, dapat Amir.
0: Kalau di sini disematkan jadi nama-nama jalan macam tuh di
1: Bangka. Masih zaman masih ditandu. Belanda itu kita orang Indonesia, nandu Belanda.
0: Oke lah pun. Oke pun, kakek Sakamura lagu apa enak di hari merdeka nih?
1: Kalau ada
0: kita masih
1: lagu Tanjung Kelayan dari almarhum Pak Eko Maulana Ali.
0: Oke, siap. Salam-salam ke siapa Bang Kak Ngin?
1: Salam-salam untuk si Mole Yulia, untuk Putra Samba, Kosimbo, untuk Ibu Teri, untuk Ibu Mar, untuk Pak Ibrahim 86, untuk Ibu Mary, untuk Ibu Rati, untuk Zubro, Triatun, untuk semua lah, dari A sampai Z. Sekali merdeka, tetap merdeka, karena kita kan ke yang 81 kalau nggak salah ya. Yang lagi
0: yang
1: tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat salah, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kakak Kesa Kamura, Bang Kak Ngin di Sungai Liat.

0: Yuk, kita lanjut lagi di belakang Kak Keso Kamura di siapa? Halo Ngopi Pagi.
1: Halo Ngopi Pagi.
0: Ngopi Pagi, merdeka lo Beh.
1: Merdeka.
0: Luar biasa.
1: Tetap merdeka.
0: Luar biasa, merdeka juga. Ayu Aminah di Labu. Apa kabar Ayu Aminah?
1: Kurang sehat ya, batuk lu.
0: Wadaw, musim kemarau nak iya ho. Banyak-banyak minum air putih bela yo, biar cepat sembuh. Okay. Ada upacara kan?
1: Ya, betul
0: ya. Di hal saya upacara depan rumah, ngajak orang rumah. Hormat rumah bendera.
1: Upacara di Legano. Dari datang bola.
0: Nian saya orang siap-siap nak upacara jam 7 nih yo.
1: Nampak dari rumah kami datang bola ke rumah sekolahan.
0: Oh, nampak yo. Oh, mentu adalah adik saya sekarang saya rasa ya no to. Upacara bendera to. Oke, lawan ya Amina, siapa pahlawan nasional idola he? Pahlawan nasional. Kalau Kakek Sakamura tadi kan Cut Nyak Din.
1: Oh, aku jangan dengan nyebut Cut Nyak Din lah tadi.
0: Oh, Cut Nyak Din lah. Oh, wih banyak yang ngefans kayak Cut Nyak Din neo, pahlawan nasional perempuan dari Aceh. Siapa lagi yang tahu? Kalau pahlawan Bangka yang disebut kayak Kakek Sakamura tadi itu? Nah, di Depati Amir, Depati Barin, pahlawan Bueblas, banyak lagi Batin Tikal.
1: Semua pahlawan ingin gagal ya semua.
0: Harus kita teruskan perjuangan merdeka pokok.
1: Merdeka.
0: Allah pun. Yuk lah pun ya Mina nak lagu apa yuk?
1: Lagu Bebas Pagi-pagi dari Roma Irama.
0: Bebas dari Roma Irama.
1: Bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas.
0: Iya, lah lah pun namun sikok-sikok dah hal ada
1: Salam-salam Kakek Sakamura tadi, semoga sehat selalu. Kek Julia. Julia di mana ya? Di Air Wai yo.
0: Di Air Wai Julia. Julia molek
1: Bunga Dahlia. Julia yang cantik dan imun-imun. Semoga sehat selalu. Kek Rido Roma Sriatun. Kek Mang Toib. Kek Mang Ibrahim 86. Kata Amang lain Ngupi.
0: Apa? Ngupi?
1: Amang kok nganjuk Ngupi.
0: Wah, se apa ganti Ngupi ya, Mang?
1: Jemput ke Medak.
0: Wah, dah pantas sampai sini be udah Roma. Kejek kok.
1: Ya, Mang Yan, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Ke Bude Sumi, ke Ibu Kori, ke Bang Alex, ke Bunda Mary, Yuk Dati. Ke embera aku asal sakit terus kok kalau aku denger.
0: Oh, nya ya sarap kejepit, lagi saro jadi nulai-nulai ya.
1: Kukira sakit anak, sakit cinta tadi ya.
0: Oh, nian, sambil lah kalau sakit cinta, kalau menadi mesti nak sembuh kalau.
1: Oh. Ya Suhamin. Ke Mama Rati, ke Ko Ayu. Ke Atok Jaiti. Aku ayung ke atau aja jadi sama orang itu orang.
0: Nggak sama Imang, Amang protes ya.
1: Bunda Sinta, kayak Bang Herman, kayak Rija, kayak Abdul, kayak Ko Ayan, kayak gele-gele lah.
0: Oke lah pun, kayak segala-gele lah.
1: Pakai karung goni.
0: Mak, nak ikut lomba karung.
1: Kayak anak tuh, kayak Ayang Pep, semua sehat selalu. Ire napa Regina ne?
0: Regina ne?
1: Kayak Regina, kayak sampai sama ya suara ikannya Rarai.
0: Sama mirip-mirip kok.
1: Atau Maya, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah babai juga. Ya tu dia Dayu Aminah di Labu Merdeka. Same lah. Udah Cut Nyak Din juga. Tokoh pahlawan nasional idola.

0: Adi. Halo Ngopi Pagi.
1: Ngopi Pagi.
0: Dikecilin dulu volume radio, wah. Oke. Yuk, kayak Bang Ridho Roma di Perlanga.
1: Oh.
0: Merdeka lu, Be.
1: Merdeka.
0: Luar biasa, merdeka kita hari ini pukul 17 Agustus. Oh, sek dong. Nah. Orang nak upacara pagi nih.
1: Upacara, upacara itu lah mulai
0: lah. Nah.
1: Mungkin hari ini baris no, tidak berisok.
0: Apa?
1: Baris lagi.
0: Oh, baris.
1: Oh, ginaan apa baris?
0: Oh, dekku. baris, biar budak-budak bela baris.
1: Oh,
0: be, biar semangatku dulu kan langsung deh waktu sekolah dulu toh.
1: Iya.
0: Oke, Bang Ridho Roma, siapa pahlawan nasional yang ditayang
1: yang kedua?
0: Ikat orang nggak, kita harus tahu be siapa be pahlawan nasional kita.
1: Ikut pemenang tadi lah ngomong.
0: Oke lapun. Yuk lapunan. Nak lagu apa Bang Ridho?
1: Lagu bagi-bagi apa? Tidak dangdut kira-kira
0: Sebenarnya bukan dangdut, kalau dangdut diberincak berdaya. Kalau kita pagi-pagi nih lagu daerah.
1: Apa boleh lapun? Lagu orang penunggu Jambi pun ada.
0: Lagu apa?
1: Jambi.
0: Lagu dari Jambi. Oh, yang mana lagu dari Jambi ya?
1: Ada yang remix ada enggak?
0: Apa? Apa?
1: Yang remix yang ngono kalau yang Jambi itu ada.
0: Oh, iya lah pun kalau aku cari oh kayak kau yang remix-remix kok.
1: Oh, dari Jambi ada kan?
0: Dia.
1: Kalau drop joget
0: gitu. Iya lah. Oke lah pun.
1: Joget kan atau pernah. Iya.
0: Oh, lah pun. Gampang. Gampang lah pun. Nah, yuk pun. Salam-salam ke siapa?
1: Salam ayo minah sih, yuk.
0: Yuk.
1: Siapa nama tuh? Pak Meri. Pak Cinta. Ibrua, sok. Rindu. Ayo. Pak Ayu Warni. Pak Ayu Fitri, yuk. Bu Marni. Tempat apa? Kakek, kok. Ibrahim. Pengamat. Ini pada pagi. Pada pagi udah bintet-bintet dari bintet toh. Layau anak lah. Pada pagi buka. Lak lupa sampai anak putra mbak. Buat salam semua bayi lah.
0: Iyalah pun.
1: Binaan dah siap lah.
0: Amin. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Yo amin, minta sehat semuanya. Yo, makasih Bang Ridho.
1: Pulang hati-hati, Gina.
0: Yo, siap. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.